0: apa sih? Apa kata teman berdua?
1: Pro 2 FM masih menemani kalian semuanya di sepada kali ini ya. Dan seperti biasanya di apa kata teman? Apa kata teman? Katamu apa coba? Yang lagi viral-viral sekarang nih, yang lagi trending-trending topik pembahasan gitu ya. Tapi bukan gosip. Jangan, enggak boleh. Gitu ya. Kalau ada gosip yang baru aja. Enggak gitu. So pasti untuk kita yang lagi viral di media sosial kita atau kalian semua, apa coba? Nah, dia akan sampai ini ada beberapa materinya gitu ya. Di pukul 7 sampai pukul 8 nanti gitu. Yang viral-viral seperti apa? Jangan kemana-mana nih frekuensi kalian, jangan diubah-ubah nih, jangan diubek-ubek tuh. Tuh frekuensi tuh jangan diubek-ubek. Tetap aja di 94,6 Pro 2 FM RRI Sumenep gitu ya, teman terbaik kamu. Oke? Okay?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Apa? Apa sih? Apa kata teman Pro 2?
1: Ma, jadi di pada kali ini kata temannya yang lagi AKP, ini ada Messi masih ramai diperbincangkan teman berdua. Jadi nama Lionel Messi masuk ke tren X Indonesia ya, termasuk terkait proyek animasi Messi and the Gian. Dan Angel atau kehidupanmu ini dibuat serial animasi, siapa yang cocok menjadi pengisi suara kamu? Itu ya. Nah, kemudian juga ada lagi nih video Indonesia vs Thailand yang direkam pakai HP Nokia jadul. Lucu ya. Lucu teman berdua. Jadi kualitas videonya ini justru bikin nanti sini ini ramai bercanda dan juga jadi bahan rame gitu. Dan ini jadi pertanyaan juga nih, siapa yang masih punya HP jadul gitu, terutama nih Gen Millennial gitu. Kalau Gen Z mungkin ya nggak pernah pakai gitu, tapi cuma tahu aja HP jadul itu seperti apa, seperti merek Nokia, kemudian Sony Ericsson gitu ya. Kemudian juga Samsung, ada juga Siemens. Itu kan tipe-tipe yang lawas kan masih ada gitu. Mungkin dipakai sama bapak-bapak gitu, yang masih kurang paham Android gitu. Atau dipakai kakek nenek kalian gitu ya. Jadi seru, asik, menggelitik sih sebenarnya sih ya. Karena itu juga merupakan kenangan-kenangan gitu. Dari tahun ke tahun itu canggihnya teknologi itu perkembangannya seperti apa guys gitu ya. Oke deh, kata teman ini masih banyak nih sampai pukul 8 nanti. Kira-kira ada apa aja? Oke deh, stay tune terus ya bersama Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: apa sih? Apa kata teman berdua?
1: Nah, kalau kata teman yang lain di media sosial yang lagi viral kali ini nih teman berdua, ada isu ya. Ada isu akun anak di media sosial. Dalam arti Menkomdigi ini menyebut bahwasanya TikTok ini telah menonaktifkan sekitar 9 juta akun anak. Sementara Meta juga menonaktifkan sekitar 184 ribu akun dalam penerapan aturan perlindungan anak di ruang digital. Kok bisa gitu ya? Ya bisa saja. Mungkin akun-akun yang saat ini yang digunakan itu kurang begitu bisa dipercaya gitu. Apalagi yang megang itu masih anak-anak di bawah usia. Atau mungkin yang masih gimana ya? Kurang begitu paham gitu ya. Kurang begitu bijak gitu menggunakan media sosial, terutama ini di TikTok ataupun juga di Instagram lainnya gitu ya. Nah, jadi di sini Menkomdigi menonaktifkan sekitar 9 juta ya, sementara Meta juga menonaktifkan sekitar 184 juta akun nih teman berdua. Itu gimana? Adik-adik kalian itu akunnya ketutup enggak? Coba periksa aja gitu ya. Siapa tahu kalian itu punya adik kecil yang sudah punya akun gitu, kemudian akunnya ini dinonaktifkan gitu. Jangan kaget. Jangan kaget ya. Itu demi kebaikan bersama gitu ya, teman berdua. Lagi, ada lagi nih, ada Gen Z dan juga gaya hidup sehat gitu. Jadi di sini yang lagi viral-viralnya survei 2026 ini diberitakan pula juga JPNN menunjukkan bahwa ada 72% Gen Z Indonesia ini ternyata mengaku makin sering melakukan aktivitas terkait kesehatan dan juga kebugaran, teman berdua. Itu bagus ya. Jadi sih dan gaya hidup sehat harus saling terikat gitu ya. Karena memang orang-orang yang terdahulu atau juga generasi-generasi jadul hingga juga milenial tidak terlepas aktivitasnya ini selalu bergandengan dengan gaya hidup sehat. Begitupun juga Gen Z saat ini gitu harus mengambil contoh dari orang-orang terdahulu gitu ya. Kebanyakan itu gaya hidupnya itu memang sehat gitu, baik dari pola makan, kemudian juga aktivitas. Itu selalu, semuanya harus mengutamakan kesehatan kalau orang-orang terdahulu gitu ya, para Gen Z, Gen Z dan teman berdua. Nah, itu. Kemudian ada pada apa aja yang lagi viral kali ini nih. Oke. Santai aja, kita mainkan dulu nih lagu-lagu yang di playlist. Ada Juicy Lucky ya. Lampu kuning, kemudian ada juga Aroma, Cendana. Wih, asik kan ya lagunya ya. Santai. So pasti santainya masih tetap ya bersama Produ FM di sepada kali ini.

0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Oke, kata teman pro 2 kita lanjut ya. Terakhir nih ada K-pop Thailand. Dan fandom ini masih kuat di trending. Jadi nama dan juga tagar seperti Jasper, kemudian juga Sangwon, Kim Jiwon, ada juga GMM TV ya, hingga Kemajira Forever. Ini terlihat dalam daftar tren Indonesia, teman pro 2. Nah, ini merupakan tipe yang ikut fandom karena musiknya, visualnya, atau ceritanya ya sebenarnya. Nah, ini yang masih menjadi kerusak-kerusuh pertanyaan. Gitu, teman pro 2 ya. Nah, di kata teman kali ini, puas ya. Tren yang lagi viral kali ini di media sosial kita. Nah, so pasti yang unik-unik. Kita akan bagikan setiap di pagi hari gitu di sepada gitu di kata teman. Nah, jadi tentu kalian semuanya nih yang mungkin punya isu-isu terbaru gitu, tren topik gitu yang lagi viral, boleh deh silakan mungkin bisa menyapa di jalur WhatsApp kita mungkin. Nah, gak apa-apa deh. So pasti untuk kalian bisa terhibur ya, bisa terinspirasi di sepada kali ini di kata teman, oke? Nah, sepertinya di APK entar lagi kita lanjut gitu ya, di pukul 8 pagi entar lagi nih, oke?

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: 98,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Lanjut ya, sepadanya kita di APK kali ini, teman Pro 2. Di APK, kalian mau pilih yang mana nih? Kalau sekarang ini ada sebuah topik yang nantinya pasti Diana akan jelasin juga ya, satu persatu. Mulai dari menjaga ruang publik, juga jadi bagian dari tanggung jawab anak muda. Kemudian APK yang berikutnya ada kebiasaan kecil ya, seperti nggak buang sampah sembarangan, ini bisa mendampak besar ya pada lingkungan. Kemudian juga media sosial, ini bisa jadi ruang anak muda untuk menyuarakan lingkungan yang lebih nyaman. Kira-kira kalian itu mau bahas yang mana dulu nih? Oke deh, stay tune terus ya bersama Pro 2 FM. Tetap semangat, tetap tenang jiwa kalian. Tetap temanin Dian ya sampai pukul 10 nanti. Nah, kita asik-asik sambil bahas materinya dan dengerin lagunya. Oke, Marion Jola kali ini nih. Bye.

Anda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adibondai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: Jadi APK kita bahasan yang pertama nih, menjaga ruang publik ya. Ini juga jadi bagian dari tanggung jawab anak muda gitu ya. Nah, di mana teman Pro 2 menjaga ruang publik itu ya. Ternyata ini bukan cuman tugas pemerintah saja atau petugas kebersihan, tapi juga bagian dari tanggung jawab kita ya sebagai anak muda. Jadi ruang publik seperti taman, kemudian trotoar, alun-alun, sampai juga fasilitas umum ini adalah tempat yang digunakan bersama. Jadi menjaga kebersihan itu tidak gimana ya? Tidak merusak fasilitas dan juga tetap harus menjaga pengguna lainnya. Ini sebenarnya adalah bentuk kepedulian yang sederhana gitu, teman Pro 2. Nah, jadi ruang publik ini menjadi tanggung jawab kita bersama karena pelajar ini kemungkinan bisa diajak memahami pentingnya menjaga fasilitas umum gitu ya, menggunakan ruang publik secara tertib ya, serta ikut menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman gitu. Nah, jadi Kepala Satpol PP yang juga menegaskan gitu di beberapa wilayah ini bahwa menjaga ruang publik ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi membutuhkan kepedulian masyarakat termasuk generasi muda nih saat ini yang masih sehat-sehat seger-seger gitu ya. So pasti mencintai keadaan yang nyaman, kemudian juga tertib gitu ya dalam menggunakannya. Gitu teman berdua. Karena di era media sosial ini tanggung jawab itu juga berlaku di ruang digital ya. Sebelum menyebarkan informasi, berkomentar, begitu pun juga membuat konten gitu ya. Kita perlu berpikir apakah yang kita ini lakukan ya bisa merugikan orang lain atau justru menguntungkan pada orang lain, dan itu harus kita evaluasi terlebih dahulu ya. Karena ruang publik sekarang ini bukan hanya tempat yang kita datangi ya secara langsung, tapi juga ruang digital yang setiap hari kita gunakan gitu. Jadi menjadi anak muda yang peduli ini bukan harus selalu melakukan sesuatu yang besar gitu, mulai dari hal yang sederhana yang kecil gitu, seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian juga menjaga fasilitas umum, menghormati orang lain, sampai juga bijak bermedia sosial. Nah, itu bagian penting ya, peranan dari anak muda yang sehat dan hidup bersih gaya hidupnya gitu. Karena ruang yang nyaman dan juga aman tercipta dari kebiasaan baik yang dilakukan kita bersama. Setuju nggak menurut kalian?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Nah, APK kita yang kedua nih, kebiasaan kecil dampak besar gitu. Jadi kebiasaan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan ini ternyata punya dampak besar bagi lingkungan loh teman Pro 2. Nah, sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran irigasi atau air gitu ya, mencemari lingkungan dan mengganggu kenyamanan ruang publik gitu, serta menyebabkan banjir juga. Jadi buat anak muda, menjaga lingkungan ini sebenarnya tidak harus dimulai dari aksi besar ya, bisa dari hal yang sederhana yang dekat dengan keseharian kita. Seperti membawa botol minuman sendiri, kemudian juga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ya, memilah sampah, dan tentu saja ini membuang sampah pada tempat. Jadi menurut kalian kebiasaan kecil apa yang paling gampang dilakukan anak muda untuk menjaga lingkungan? Nah jujur ya, kalau kita lihat tempat sampah penuh tapi masih ada sampah di tangan, bakal cari tempat lain atau taruh di sebelahnya gitu ya. Jangan dibiarkan menumpuk. Itu teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, banyak orang punya trauma. Serius deh, entah itu dari masa lalu, pengalaman yang gak enak, kehilangan, atau kejadian yang bikin hati kepukul. Ada yang kelihatan sepele, tapi efeknya tuh bisa lama banget loh. Nah, ada satu hal penting namanya trauma healing. Simpelnya, ini tuh proses buat nyembuhin luka batin. Bukan sulap, bukan instan, tapi pelan-pelan bikin diri kita lebih tenang dan juga berdamai sama apa yang pernah kejadian. Trauma healing bisa dilakukan sendiri, curhat ke orang yang dipercaya, atau minta bantuan profesional. Gak ada yang salah ya dari semua pilihan itu. Semua balik ke kondisi dan juga kesiapan masing-masing. Nah teman Pro 2, kalau trauma dibiarkan, dampaknya bisa kemana-mana. Menurut data medis, sebagian orang dengan pengalaman traumatis bisa berkembang jadi PTSD kalau gak ditanganin. Jadi ini bukan drama, tapi soal kesehatan mental. Tujuan trauma healing itu satu, bikin hidup kamu lebih aman, lebih stabil, dan juga lebih waras. Tidur jadi lebih enak, pikiran gak gampang capek, dan kamu jadi punya cara yang lebih sehat buat ngadepin tekanan. Ingat ya, healing itu bukan tanda kamu lemah, justru tanda kamu berani peduli sama diri sendiri. Pelan-pelan gak apa-apa dong, yang penting kita jalan teman Pro 2. Yuk tetap dengerin Pro 2 Sumatera melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
2: This is Pro 2 Sumatera, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu di APK kita yang terakhir ini, media sosial ini bisa jadi ruang anak muda untuk menyuarakan lingkungan yang lebih nyaman. Ini dalam arti ya, media sosial sebagai ruang lindung peduli lingkungan dan bukan cuma tempat mencari hiburan atau mengikuti tren gitu ya. Jadi anak muda ini bisa memanfaatkannya sebagai ruang untuk menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan. Misalnya nih, dengan membagikan edukasi soal sampah, kemudian mengajak orang menjaga ruang publik atau juga mengampanyekan kebiasaan ramah lingkungan gitu. Jadi konten sederhana seperti video ajakan ya, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian dokumentasi kegiatan bersih-bersih, sampai tips mengurangi sampah plastik nih, bisa menjadi pengingat bagi orang lain teman berdua. Jadi ketika pesan positif atau dibuat kreatif dan mudah dipahami, jangkauannya ini juga bisa lebih luas gitu. Jadi menjaga anak, menjadi anak muda yang peduli lingkungan nih, bukan hanya soal turun langsung ke lapangan. Apa yang kita unggah bisa kita komentari dan sebarkan di media sosial ya, juga bisa ikut membantu kebiasaan positif gitu teman Pro 2.

0: Mel, kamu tahu nggak? Makan nasi itu juga soal kedaulatan loh.
1: Hah? Kok berat amat?
0: Serius? Astacita bahas soal pangan biar kita nggak tergantung negara lain.
1: Oh, jadi petani dan nelayan itu penting banget ya?
0: Banget! Dan anak muda juga bisa terlibat nih.
1: Urban farming, agrotech, bisnis lokal gitu.
0: Nah, iya kayak gitu. Biar yang kita makan hasil karya negeri sendiri. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: 98,6 Prodo FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Lanjut ya di Muda Gidenya kali ini. So pasti untuk kalian nih, kita akan bahas yang sangat penting sekali gitu ya, tradisi hari ini. Jadi kita punya topik nih terkait dengan narkoba, judol, pinjol gitu ya. Ini dalam artian antisipasi terjerumus narkoba ini. Kapan perilaku remaja ini perlu mendapatkan perhatian nih? Menurut kalian kapan perlunya? Oke. Kita sambil mainkan lagunya, kita juga bahas materinya gitu ya, sampai pukul 10 nanti. Oke, masih di Spada Pro 2 FM.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Nah, jadi pembahasan kita kali ini di Spada gitu ya, di Muda Ngiden ya. Di sini ada sebuah referensi bahwasanya strategi BNN ini cegah peningkatan penggunaan narkoba ya di usia muda. Jadi teruntuk ke kalian nih ya yang mungkin penasaran gitu, apa saja hal yang harusnya kita bisa mengendalikan diri gitu terhadap narkoba gitu sedini mungkin. Maka di sini ada sebuah strategi dari BNN gitu yang cegah peningkatan penggunaan narkoba di usia muda, teman Pro 2. Dan di mana langkah ini dilakukan ya? Seiring meningkatnya jumlah pengguna narkoba pada kelompok remaja yang dinilai menjadi ancaman serius bagi upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 gitu. Cetusan dari Kepala BNN RI ya, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto. Indonesia saat ini nih ya sedang berada pada fase penting dalam mempersiapkan generasi penerus yang akan menikmati bonus demografi. Gitu. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia atau SDM ya harus dijaga betul nih agar tetap sehat, produktif, berkarakter, dan juga memiliki daya saing tinggi, ujarnya gitu, gitu ya. Nah, jadi pemerintah ini telah menghadirkan berbagai program ya untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Mulai dari program makanan bergizi gratis, kemudian juga sekolah rakyat, sekolah unggulan, hingga juga pelatihan vokasi gitu. Namun berbagai upaya tersebut ini akan sulit mencapai hasil optimal apabila ancaman narkotika ini tidak ditangani dengan sangat serius, teman. Nah, jadi narkotika tidak hanya merampas kesehatan seseorang, ya catat ini ya. Tidak hanya merampas kesehatan seseorang, namun narkotika ini juga akan merampas masa depan keluarga. Bisa juga merusak kualitas generasi dan juga akhirnya ya, teman Pro 2, menghancurkan masa depan bangsa. Gitu ujam dari si Yudi. Nah, jadi di sini ada penggunaan narkoba didominasi kelompok usia muda. Waduh, payah ini, bisa berabe ya kalau misalkan penggunaan narkotika didominasi sebuah kelompok, apalagi itu masih usianya muda-muda. Waduh, ini alamat ya, tidak tercapainya Indonesia Emas di tahun 2045 gitu. Nah, lalu catatan dari prevalensi nasional ini seperti apa coba? Dari BNN. Oke deh, kita lanjut dan kita mainkan dulu nih lagu-lagunya nih di playlist kita agar selama-lamanya gitu ya, selamat dari ancaman narkoba. Oke, dari Dimansyah kali ini, teman-teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
3: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
2: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak balasan ya kan?
3: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
4: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
3: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Teman Pro 2, yang menjadi catatan nih prevalensi nasional lah penyalahgunaan narkotika nih saat ini mencapai 2,11% atau sekitar 4,15 juta jiwa gitu menurut BNN gitu. Nah, artinya peningkatan terbesar ini berasal dari kelompok usia 15 sampai 24 tahun, teman Pro 2. Usia muda ya. Muda sekali. Kalau 15 tahun sampai 25 sampai 20 ya 25 tahun lah. Itu usia yang sangat dini sekali gitu sudah mengenal yang namanya barang haram. Atau bahkan mengkonsumsi barang haram. Nah, itu sangat fatal sekali ya. Sayang sekali ya masa mudanya itu dibuang percuma. Jadi kondisi tersebut ini menunjukkan remaja ini ya menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penyalahguna narkoba. Nah, selain mereka juga faktor lingkungan mungkin ya, pola penyebaran narkotika ini juga terus berkembang dan menyesuaikan dengan gaya hidup generasi muda. Tahu kan artinya kan? Kalau misalkan ya kita suka duduk nongkrong, ya mungkin ada terselip di situ ada barang narkotika gitu. Pokoknya mengikuti tren yang ada saat ini gitu. Jadi sangat disayangkan sekali teman berdua ya. Nah, akhirnya melihat tantangan tersebut BNN ini mengubah pendekatan pencegahan dengan menghadirkan gerakan Ananda Bersinar atau juga aksi nasional anti narkotika. Ini dimulai dari anak yang bersinarkotika. Jadi menurut Komjen Suyudi ini gerakan Ananda Bersinar ini merupakan transformasi strategi pencegahan yang dimana menempatkan anak ini sebagai fokus utama. Gitu ya. Dan ternyata program ini tidak hanya memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba, teman Pro 2, tapi juga membangun karakter, kemudian bisa memperkuat ketahanan diri agar tidak terpengaruh, dan juga bisa meningkatkan kecakapan hidup, life skill ya, dalam arti. Nah, bisa pun juga memperkuat peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Nah, bisa dikatakan pula BNN ini bisa menilai ya pencegahan harus dilakukan sejak dini. Karena anak yang sehat secara fisik dan juga memperoleh pendidikan yang baik, maka tetap berisiko kehilangan masa depan apabila tidak memiliki kemampuan untuk menolak gitu, menyalahgunakan narkotika. Makanya kita harus punya prinsip deh soal barang haram ini. Katakan tidak dalam hati kalian gitu ya. Say no to drugs gitu, untuk di hati kita sendiri gitu. Bahaya loh guys. Betul. Jangan sekali-kali kita itu membuktikan rasa bahaya itu gitu lah. Pokoknya kita percaya bahaya aja gitu. Baik kesehatan, baik secara hukum kriminal gitu ya. Kemudian juga hukum agama itu sangat membahayakan diri kita gitu ya. Sangat berat pertanggung jawabannya gitu teman Pro 2. Yuk bangun jiwa kita yang sehat gitu dengan cara menolak akan adanya narkotika gitu. Ada pesta pura nih di sini ya, tapi jangan pesta narkoba, nggak boleh. Kita mainkan dulu lagunya dari Anarchute gitu ya. Pesta puranya.

0: Nah, teman Pro 2. Di sini BNN nih ya. Hadirkan layanan telerehabilitasi. Nah, selain memperkuat pencegahan nih, ya mungkin ya BNN ini juga terus mengembangkan layanan rehabilitasi ya, sebagai penanggulangan atau pencegahan gitu, pencegahan dini. Ini diakses oleh masyarakat yang sangat mudah gitu. Jadi perwakilan Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Yosi Eka Putri ini yang sempat menjelaskan nih, salah satu inovasi terbaru adalah layanan telerehabilitasi. Jadi yakni layanan rehabilitasi berbasis digital gitu yang memungkinkan ya pengguna narkoba ini menjalani konsultasi secara daring. Jadi kalian itu nggak perlu malu lagi kalau sudah kadung gitu ya. Kadung icipin yang namanya barang haram atau dunia narkoba, narkoboy. Jadi kalian itu bisa konsultasi secara daring. Apabila kalian itu punya niatan betul ya ingin berhenti dari hal-hal demikian gitu teman Pro 2. Paham kan ya? Gitu. Jangan malah justru lari apalagi menjadi-jadi gitu ya. Bergabung di dunia narkoboy, enggak perlu gitu. Jadi layanan ini ya diperuntukkan bagi pengguna dengan tingkat penggunaan ringan ya hingga sedang yang masih dapat menjalani rehabilitasi rawat. Gitu. Nah, selain itu pula layanan digital ini juga membantu mengurangi stigma yang masih dirasakan sebagai masyarakat. Ya, sebagian masyarakat ini ketika ingin mencari bantuan, solusi gitu ya, solusi jalan keluar untuk keluar dari narkoboy. Nah, makanya kalian itu perlu gitu ya menggunakan fasilitas rehabilitasi yang mungkin ini sudah disediakan oleh layanan BNN gitu. Jadi BNN pun juga memperkuat peran sekolah ini sebagai sebagian dari sistem pencegahan sekaligus juga rehabilitasi. Dan Yosi ini sempat menjelaskan gitu. Bahwasanya salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas guru dalam melakukan screening atau juga deteksi dini terhadap siswa yang mulai menunjukkan indikasi penyalahgunaan narkoboy, WIS. Bahaya betul. Nah, ini peran guru juga. Dan di samping itu pendampingan orang tua jangan sampai lepas gitu ya. Jangan seperti burung lepas dari tangan gitu. Bahaya, Bo. Narkoba itu bahayakan diri kita, Bo.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: tahu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Bro 2 FM masih menemani kalian semuanya di Muda Gini Aja gitu ya. Terkait yang Dian sampaikan mulai tadi nih, bahwasanya strategi BNN ini juga mengantisipasi penyalahgunaan narkoba. Karena ini sangat berkaitan dengan kesehatan mental, guys. Dan nilai dari tantangan terbesar saat ini adalah semakin mudahnya usia pengguna narkoba. Nah, selain meningkat risiko ketergantungan, di mana itu juga penggunaan zat pada usia muda gitu. Yang dapat berkontribusi terhadap apa ya? Munculnya berbagai gangguan kesehatan gitu. Terutama ini jurusan mental. Akhirnya kalian itu bisa depresi-depresi sendiri gitu ya. Gangguan jiwa, gangguan biopolar. Nah, hingga juga gangguan kejiwaan lainnya gitu. Maka tidak hanya narkotika, karena kebiasaan merokok pun juga sejak usia dini yang mungkin ini sedikit memberikan efek yang kurang nyaman gitu. Nah, apalagi seperti rokok elektrik. Nah, ini menurut penyampaian dari ini ya, BNN gitu, bukan kata Dian nih. Gak mau Dian kalau nyerocos sendiri gitu ya, tanpa berdasarkan fakta yang ada atau data yang valid gitu teman Pro 2. Say no to drug dalam hati kalian semuanya, oke? Okay? Mudah gini ya, sampai di sini dulu Dian. Lepas sejenak itu di frekuensi Pro 2 FM. Nanti kita akan lanjutkan di santai siangnya bersama Kak Melinya, oke? Okay? Kalian harus tetap semangat menjadi pemuda-pemudi sebagai penerus bangsa. Sampai jumpa, goodbye untuk semua.

0: Pro 2 RRI Sumenel, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu Taylor Swift kan? Dia itu loh penyanyi favorit aku. Dan kita flashback ke Taylor Swift yang sejak merilis album nomor 1 pertamanya di tahun 2008 yang lalu, dia itu benar-benar menikmati perjalanan bersejarah di tangga lagu dengan berulang kali menduduki puncak Billboard 200 ataupun Billboard Hot 100. Masing-masing lebih dari selusin loh teman Pro 2. Koleksi lagu nomor 1 Swift mencakup single pop yang ramah radio hingga lagu-lagu yang lebih sederhana yang berhasil menembus puncak tangga lagu berkat dukungan kuat dari para penggemarnya. Nah, terbaru, kamu tahu gak sih The Fate of Aphelia? Nah, ini juga tergabung dalam daftar ini sekaligus memecahkan rekor sebagai lagu dengan jumlah streaming yang terbanyak dalam satu minggu di Spotify. Dan kini Swift sejajar dengan Michael Jackson, Drake sebagai pemilik lagu nomor 1 terbanyak kelima sepanjang sejarah. Keren ya? Kamu suka gak The Fate of Aphelia? Aku sih suka banget. Informasi yang lainnya kamu bisa simak di RRI Pro 2 Sumenep FM 94.6 atau di RRI Digital.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai Tom Pro 2 bareng Melly di Santai Siang. Hawanya panas ya di luar ya. Jadi pengen berenang gitu ya di kolam. Tapi nyampe studio jadi dingin banget ya karena AC-nya ini dingin. Oke. Okay. Sebelum aku lanjut ke product list ya, update info produk dulu ya. Di informasi pertama, Tempro 2, produksi garam di Kabupaten Sumenep hingga September 2026 mencapai sekitar 160 ribu ton. Dan General Manager of Corporate PT Garam Indra Kurniawan pada hari Kamis ya, Tempro 2, hari Kamis 8 September mengatakan capaian itu masih di bawah target produksi tahun ini yang ditetapkan sebanyak 370 ribu ton. Oke, itu Pro 2. Di informasi yang kedua, ya salah satu siswinya Dahila Fisil Mika Fasiswi kelas 9 ya berhasil melaju ke babak final dalam sebuah ajang kompetisi tingkat nasional yang akan digelar pada 24 Oktober 2026. Keberhasilan Dahila ini menembus babak final menjadi kebanggaan bagi keluarga besar sekolah. Capaian ini sekaligus menunjukkan potensi dan semangat berprestasi yang dimiliki para siswa SMP Integral Lukman Hakim. Di informasi yang ketiga, tim bola voli putra Universitas Wiraraja Unijam Sumenep dipastikan tergabung di Pool B pada ajang Liga Voli Mahasiswa 2026 Zona Timur Surabaya Series yang dijadwalkan berlangsung pada 14 sampai 18 Oktober 2026 di Gor Unesa Surabaya. Berdasarkan hasil pengundian atau drawing ya, Unija Sumenep akan bersaing ketat melawan UNP Kediri dan STKIP Pacitan pada fase penyisihan grup.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

Prodo, selamat siang ya. Dan baru aja kamu dengerin lagunya Sabrina Leona selesai. Ini requestan Tom Pro 2 ya, yang request di WhatsApp. Ada Kak Widya tadi yang request pertama ya, Sabrina Leona. Original request lagunya Sabrina Haha. Oh, Sahaha ya, oke. Okay. Berarti yang aku puter dari Kak Seruni ini ya. Halo pagi Kak Seruni, mau request dong Kak lagu selesai dari Sabrina Leonor. Makasih. Biasanya mainan ini ada yang request Sahaha ya, biasanya selesai ini. Halo Kak, izin request selesai by Sabrina Leonor. Tadi ini yang request dari Kak Jennifer Pinkan nih, temprodo yang ada di WhatsApp. Oke, okay, aku drag dulu ya. Yang punyanya Kak Widya, soalnya Kak Widya ini pertama ya. Oke, jadi Meli salah nangkep. Jadi ternyata Haha yang di request ya. Oke, aku drag dulu Tempro 2 lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Nanti aku bacain satu-satu ya yang di request Tempro 2.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Oke, Tempro 2, ini ada yang request juga ya, yang tak semua dahom pimpah di Instagram ya. Ada Kak Radio Nabila Takia. Jadi requestnya Nabila Takia yang home pimpa Tempro 2. Ada lagi kayaknya ya di Instagram yang request lagu yang sama. Ada Kak Tata underscore MAHR, tak semudah home pimpa dari Nabila Takia. Terus ada Kak Farisan underscore Naura 08. Terus ada Kak Likyo 23, izin request lagu tak semudah home pimpa dari Nabila Takia, thank you. Terus apakah ada lagi? Oh ada ternyata ya, Kak Tam Tapi request Kak tak semudah home pimpa by Nabila Takia, thank you, have a nice day. Terus ada Kak Sals.fm yang request Maha Benarnya Salma Salsabil. Aku tengok dulu ya, ini apakah ada gitu ya di playlist kita. Bentar ya. Salma Salsabil. Oh ternyata ada dan udah di set ya di playlist kita sama MD-nya. Mungkin aku tarik ya ke atas biar Kak siapa dah tadi ya, Kak Sal.fm nih bisa dengar. Terus Azza 1012 juga request lagu tak semudah home pimpa tadi ya. Ini lagunya itu kayak bercerita tentang seorang yang masih berharap orang yang pernah meninggalkan itu bisa kembali ya. Kedengarannya sederhana tapi ternyata urusan perasaan tuh enggak sesimpel menentukan siapa yang menang atau kalah dalam permainan. Jadi home pimpa sendiri tuh dipakai sebagai metafora tentang hubungan. Kalau dalam permainan anak-anak tuh semuanya bisa ditentukan dengan hitungan singkat. Beda cerita kalau udah menyangkut hati, ada rasa sayang, luka, penantian, sampai pertanyaan yang gak kunjung punya jawaban. Kalau udah berkaitan sama cinta ya, mau sepintar apapun kayaknya jadi tidak pintar. Oke, terus ini ada Kak siapa lagi ya? Ada Kak April nih, Aruma Jalan Buntu Kak. Oke, tapi abis ini aku mau puter dulu ya lagu graduation song ya dari Murphy Radio. Nanti abis itu Salma Salsabil Maha Benar sama abis itu Aruma Jalan Buntu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sumedap, Radio Hits Maker.
1: Oke, lanjut aku baca ya requestan Nompro 2 yang ada di Instagram. Ada Kak Zatia Vinovic Liodra, pura-pura katanya. Terus ada Kak Tiara underscore Harum underscore Sekarwangi. Sira luka terakhir. Aku nanti lihat dulu ya bakal lagunya. Dan nanti kalau ada, aku putar. Nah, abis ini aku bakal putar yang di request tadi sama Kak April ya, Aroma Jalan Buntu ya. Kalau beberapa karya sebelumnya tuh si Aroma ini banyak bicara tentang menerima sesuatu yang udah terjadi atau belajar untuk bangkit kembali. Nah, di sesi ini ya, lagu ini dia tuh memilih bercerita dari tengah-tengah proses itu. Jadi ketika seorang tuh masih bingung, masih berharap dan masih takut kehilangan. Nah, this is Aroma Jalan Buntu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

Kenapa ya siang ini vibes-nya jadi galau-galau nih ya lagunya. Oke, Tempro 2. Nah, tadi di Instagram kan ada Kak Tiara underscore Harum underscore Sekarwangi yang request lagunya Sira, Luka Terakhir. Ini lagunya itu bawain kisah tentang seorang yang masih ingin kembali merasakan cinta, tapi di saat yang sama masih dihantui rasa takut akibat luka dari masa lalu, trauma lah ya. Memang perasaan semacam ini tuh banyak terjadi ya ke orang-orang yang hubungan sebelumnya tuh merasakan sebuah kecewaan. Nah, jadi dari lagu ini Sira itu kayak menyuarakan perasaan yang mungkin pernah dialami banyak orang ya, termasuk aku juga ya, mungkin kamu yang lagi dengerin juga ya Tempro 2. Jadi kayak ingin membuka hati lagi tapi kayak trust issue gitu ya, kayak gak bisa nih, belum bisa kayak naruh kepercayaan ke orang lagi, dan itu susah biasanya ya kalau itu yang terjadi ke Melly ya. Kalau kamu gimana? Kamu ada pengalaman kayak gitu gak?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

94,6 FM RRI Pro 2 Sumerep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist bareng Melly ya, masih dan sekarang di Pop Manca ya. Kamu bisa request lewat kirim pesan di media sosialnya Pro 2 Sumerep ya. Kalau di WhatsApp ini ya, catat nomornya 0853-3489-4676. Atau kamu bisa komen-komen di postingannya Instagramnya Pro 2 Sumerep, di story-nya juga bisa, teman Pro 2. Dari tadi Melly bacain di situ ya, sama di WhatsApp. Atau di live chatnya RR Digital juga bisa, teman Pro 2. Nah, aku lanjut bacain dari Instagram. Ya, ada Kak Kukis _01_ ya. Brickbat, apa nih maksudnya Brickbat nih? Aku coba cari judul lagu yang mungkin, mungkin aja kali ya, aku gak tahu ya. Gak ada ya, gak ada judul Brickbat ini. Apa ini maksudnya ya? Ayo Kak Kukis, komen-komen lagi ya di Instagramnya Pro 2 Sumerep, apa nih yang kamu maksud? Terus ada Kak Novi Java FSL, izin request tak semua dong. Ini udah diputer ya di Pop Indo tadi ya, Tempro 2. Jadi untuk kamu yang mau request boleh ya, Tempro 2, di jam 11 ini di Pop Manca yang request-request lagunya lagu-lagu dari musisi luar negeri. Sebenarnya tadi ada Kak Kas Moirafa ya, lagunya Cinderella yang Fitchi Dola Sign. Sayangnya ini nggak ada, tapi kalau judul Cinderella itu ada ya, tapi dari Remy Wolf ya, Tempro 2. Mungkin Kak Kasemoy Rafa ini bisa komen-komen lagi, mau diganti nggak ya lagunya yang tersedia di playlist kita. Ya, kalau ada aku pasti putar. Nah, untuk kamu aku bakal putar lagunya ini, mau dari Kak Sey.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya, suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama, biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: This is Prudera Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, tempat 2, saatnya azan zuhur dikumandangkan. Azan zuhur jatuh di jam 11 lewat 15 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2 masih di product list ya. Ada Kak Rumpus, Pito 83, tak semua dong pimpan, Nabila Takia. Ini udah ya, udah di request tadi di Pop Indo ya. Dan sekarang masih di Pop Manca, nomor 2 di product list. Kamu masih bisa request lagu yang pengen kamu puter, ingin putar nomor 2. Nah, sebelum itu aku ada informasi nih ya, buat kamu yang ngikutin perjalanan musik di Korea ya. Hwang Min Hyun akhirnya comeback ya sebagai penyanyi lewat single digital terbarunya yang judulnya tuh Hour. Dan ini resmi dirilis di 7 Oktober kemarin, nomor 2, di berbagai platform musik digital. Nah, yang bikin comeback ini terasa spesial, Hour ini menjadi rilisan terbaru Min Hyun setelah sebelumnya tuh dia merilis Tours pada Februari lalu. Jadi kurang lebih 8 bulan kita menunggu ya musik terbaru dari Min Hyun ini. Jadi Hour ini berisi 3 lagu dengan sentuhan pop and R&B ya. Lewat single ini Min Hyun tuh mengajak kamu untuk melihat kembali waktu-waktu yang udah dilewati, termasuk orang-orang yang pernah hadir dan meninggalkan cerita dalam hidupnya. Dan lagu utamanya Hour ini punya nuansa pop medium tempo dengan aransemen yang cukup sederhana dan di gitar sebagai elemen utamanya. Meski kayak terdengar ringan, hangat, liriknya tuh justru membawa pesan yang cukup dalam. Jadi waktu itu boleh berjalan, musim boleh berganti, rutinitas juga bisa berubah. Tapi hubungan dan perasaan satu sama lain tuh gak harus ikut berubah gitu, tempro 2. Dan yang gak kalah menarik ya, comeback ini juga jadi momen spesial buat Min Hyun karena akhirnya tuh bisa kembali bertemu Hwang Du, nama fandomnya, lewat aktivitas musik ya. Mulai dari cara musik sampai fan meeting, dan Min Hyun itu ingin menjadikan momen kali ini sebagai kenangan indah sekaligus hadiah untuk para penggemarnya. Nanti kalau udah ada lagunya di kita ya pasti aku putar ya, Tempro 2. Aku putar dulu ya, In and Out dari Rain Linney.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, Tung Pro 2 ada kabar terbaru dari dunia K-pop yang pastinya menarik buat kamu yang ngikutin Baby Monster. Jadi, Baby Monster ini resmi menembus angka 9 juta followers di platform streaming. Lagu yang warna hijau itulah Tung Pro 2. Nah, yang bikin pencapaian ini makin spesial, Baby Monster ini dilaporkan jadi grup K-pop generasi kelima yang paling cepat mencapai 9 juta followers di aplikasi itu. Wow, hebat ya. Jadi angka 9 juta followers ini berhasil dilewati akun resmi Baby Monster di 27 September. Kalau dihitung sejak debut mereka di 1 April 2024 ya, pencapaian ini diraih dalam waktu sekitar 2 tahun 6 bulan Tung Pro 2. Dan bukan cuma jumlah followers yang terus naik, performa lagu-lagu Baby Monster di aplikasi itu juga enggak kalah ngebut Tung Pro 2. Dan saat ini tuh mereka udah punya 7 lagu yang masing-masing mencatat lebih dari 100 juta streaming. Beberapa di antaranya yang Butter Up, terus Sis, dan Drip Tung Pro 2. Bahkan kalau seluruh lagu Baby Monster ini digabungin, ya total streaming mereka di Spotify udah mendekati angka 3 miliar streaming Tung Pro 2. Jadi artinya ya perjalanan Baby Monster di platform musik global ini terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari debut sampai sekarang. Respons pendengar terhadap musik mereka tuh juga makin luas.

0: dia yang disebut knalpot brong. Pempro 2, penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya. Bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau denger tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro 2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin Melin di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, masih bareng Meli di Muda Kreatif ya. Dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang berkaitan dengan isi dompet kamu. Oke teman Pro 2, topiknya hari ini itu hobi yang bisa jadi cuan, dari passion ke penghasilan. Nah, tapi spesial nanti kita bakal ada narasumber ya. Ada Kak Olivia Ananda dan Kak Aisyah yang merupakan mahasiswa UPI Sumeneb Tempro 2. Jadi, bisa gak ya hobi jadi cuan? Nah, kalau kamu penasaran, kamu bisa gabung di live TikTok-nya Prodo Sumeneb ya. Karena aku udah live tuh di sana. Nanti Kak Olivia sama Kak Aisyahnya bakal ada tuh di situ ya. Dan kalau kamu pengen nanya-nanya Tempro 2 sama Kak Olivia sama Kak Aisyah, kamu bisa tulis aja di kolom komentar. Tapi setelah yang satu ini ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Welcome back to Pro 2 bareng aku ya Melika di sini, dan aku udah ditemenin sama duo kakak-kakak cantik ya. Di hari ini yang merupakan mahasiswa UPI tahun Pro 2. Dan yep, topik kita hari ini hobi yang bisa jadi cuan dari passion ke penghasilan. By the way, sebelum itu say hi dulu dong Kak Olivia sama Kak Aisyah. Kenalin diri kamu.
2: Baik. Nama saya Olivia Ananda. Saya biasa dipanggil Nanda dari Bluto.
3: Okay. Kalau saya Aisyah dari Saranggi.
1: Okay, halo Kak Aisyah sama Kak Olivia. Kabarnya hari ini tentu aja sehat ya kan?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Udah semester berapa Kak di

0: di UPI.
1: Udah semester 7, Kak.
2: Sama ya ini ya, jurusannya? Ya,
1: jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
2: Oke, Tempro 2 ya, yang mau tanya-tanya sama Kak Olivia sama Kak Aisyah, boleh langsung aja ya, tulis di kolom komentar. Ada Kak siapa ini ya, yang udah bergabung di live TikTok Kak 4, Bli 4 ya. Semangat Besti, katanya. Oke, hobi ya. Menurut kalian, hobi itu penting gak sih, punya hobi?
1: Penting sih, Kak. Kalau menurut saya tuh penting punya hobi.
2: Why?
1: Karena namanya manusia itu kan pasti punya waktu luang. Nah, di waktu luang ini kita bisa menggunakan hobi ini untuk mengisi waktu luang kita. Seperti itu.
2: Oke, sama nih Kak Isa juga pendapatnya.
3: Iya, kalau menurut saya hobi itu kegiatan yang kita sukai atau kita senangi.
2: Oke. Kalian punya hobi nggak?
1: Punya.
2: Wah, sampai barengan. Coba yang Kak Olivia apa nih hobinya?
1: Kalau saya itu sebenarnya hobinya banyak, Kak. Mulai dari renang, nyanyi, terus menulis, memasak, dan lain-lain. Cuman kalau yang lebih dominan itu ada dua, Kak. Yang pertama itu memasak, terus menulis. Gitu.
2: Oke, kalau Kak Aisyah?
3: Kalau saya sih semuanya senang hobi-hobi saya.
2: Senam?
3: Ya, senam hobi saya. Terus nyanyi, masak, berenang juga.
2: Bisa nyanyi berarti dong? Maksudnya gimana nih, hobi nyanyi? Gak bisa nyanyi tapi?
3: Bisa tapi.
1: Nyanyi di kamar mandi, Kak.
2: Nyanyi di artis kamar mandi.
1: Iya.
2: Oke, tapi mungkin bisa sih nyanyi, cuma malu aja.
1: Ya, kurang pede.
2: Iya, coba aja kalau pede, bisa nih jadi cuan, ya kan? Tapi gimana sih caranya hobi bisa jadi cuan? Apa contoh-contoh hobi yang bisa jadi cuan?
3: Menurut saya, contohnya nih, hobi saya kan memasak. Kalau memasak kan bisa dijual seperti sekarang yang lagi viral-viralnya.
2: Apa itu?
3: Dubai Cuki.
2: Oh, Dubai Cuki. Itu mahal itu? Terus apa lagi, Kak?
3: Seperti kerajinan, Kak. Awal-awalnya kan di rumah kan banyak orang yang wisuda. Terus saya itu membuat seperti buket.
2: Oh, buket.
3: Jadi buket itu dibuat sebagai penghasilan.
2: Sampai sekarang?
3: Ya.
2: Oke. Apa lagi hobimu yang jadi cuan itu?
3: Udah itu aja.
2: Buket, memasak juga ya. Kalau Kak Olivia?
1: Kalau saya itu sama sih, Kak, sebenarnya. Saya kan suka masak-masak. Cuman masakannya itu enggak yang masak rendang, masak berat-berat gitu. Saya suka masak jajanan-jajanan itu yang lagi viral di TikTok. Contohnya itu ada corn dog. Kakaknya tahu corn dog?
2: Iya dong, masih tahu kalau anak muda ya.
1: Ya, saya kan iseng awalnya, Kak, buat corn dog ini. Lama-kelamaan, karena menurut saya itu enak, jadi saya pakai peluang ini untuk berjualan corn dog. Kebetulan di rumah saya itu kan deket sama madrasah ya, Kak. Jadinya kan banyak tuh anak-anak kalau istirahat keluar. Jadinya di situ saya pakai untuk berjualan, dan nggak taunya itu dari modal awalnya itu cuma 20.000, bahkan nggak sampai 100.000, itu malah dalam kurun waktu 1 minggu lebih itu mencapai hampir 1 juta.
2: Wow, profit ya.
1: Enak.
2: Gimana perasaannya, Mas?
1: Perasaannya
2: kayak dari itu.
1: Kaget, seneng, campur aduk pokoknya, Kak. Kayaknya nggak nyangka tuh kalau hobi ini ternyata bisa buat menghasilkan uang. Seperti itu. Ada lagi sih, Kak, hobi menulis tuh. Saya pernah ikut lomba cipta puisi.
2: Iya.
1: Dan di situ saya nggak nyangka juga bahwasannya saya itu juara.
2: Wow, alhamdulillah.
1: Nah, di situ saya dapat uang lagi karena juaranya, seperti itu.
2: Oh, jadi hobinya itu nggak harus yang dijadikan bisnis ya. Ikut lomba juga dapat uang juga ya kalau juara.
1: Kalau juara, kalau enggak ya enggak.
2: Kalau yang Kak Aisyah modalnya berapa?
3: Waktu pertama kali buat buket, modalnya cuma 20.000, bisa dijadikan 50.000, Kak.
2: Wow.
3: Lama-kelamaan ada yang pesan buket pita satin yang gede dari modal 200 menjadi 600, Kak.
2: Itu sejak kapan sih kalian hobinya itu dijadiin cuan sama kalian tuh?
1: Kalau saya itu tahun-tahun ini sih kak.
2: Oh tahun ini?
1: Iya.
2: Berarti masih baru ya? Masih
1: iya,
2: anget
1: masih
2: ya?
1: Iya masih baru.
2: Sama juga kak Isin juga. Terus rencana ke depan tetap di ini?
1: Tetap dijalankan.
2: Berlanjut.
1: Insya Allah, karena sekarang kuliah itu di jam-jam sore, jadinya sempat tertunda tuh kak buat lanjutin bisnisnya.
2: Seperti oh iya, itu. Kalian kan mahasiswa ya?
1: Uh-uh.
2: Emang gimana sih cara pembagian waktunya itu? Kalian gak capek?
1: Dibilang capek ya capek kak, tapi karena lihat uang banyak di tangan jadinya capeknya hilang.
2: Jadi capek tapi karena lihat ini. Tapi keseharian kalian tuh gimana sih? Mahasiswa dan kalian tuh by the way, bisnis kalian tuh tiap hari kalian ngelakuin atau di momen-momen tertentu aja?
3: Momen-momen tertentu kalau saya kak.
1: Kalau saya tuh tiap hari, hari Jumat libur.
2: Oh, jadi kamu
1: karena
2: yang padat
1: sekolah,
2: ya?
1: Sekolah itu, madrasah itu kan biasanya liburnya hari Jumat. Jadinya hari Jumat libur. Tapi tetap kak ada anak-anak itu yang nanya buat beli gitu.
2: Terus kamu tuh persiapannya dari kapan?
1: Dari paginya, biasanya pagi? Saya jualan itu pas nggak lagi masuk kuliah tuh kak. Oh. Kan libur kuliah itu lama.
2: Oh pas libur kuliah ya?
1: Ada 2-3 bulan kan kalau libur kuliah tuh, jadi saya pakai buat jualan itu.
2: Kalau pas masuk?

0: marah tuh kak, bukan marah sih, lebih ke jualannya nggak laris lagi karena ada saingannya saya gitu. Jadinya yang awal mulanya itu korndok saya jual, mereka juga ikutan jual korndok. Jadinya pecah kan kak, nggak ke saya lagi seperti itu.
1: Terus
0: saingan gitu.
1: Saingan ya kalau Kak Olivia tantangannya. Kalau Kak Aisyah gimana?
2: Kalau saya kritik kak, kalau contohnya buat buket kan belum tentu rapi kak, apalagi awal-awal jual pasti kan ada sedikit kesalahan, mungkin ada kritik dari
0: konsumen.
1: Ya. Okay, jadi kritik ya tantangannya, tapi kan kritik tuh perlu ya untuk membangun. Jadi tetap menerima kritik tapi sebenarnya ya kan. Ah, kalau makanan ya. Sejauh yang Meli lihat tuh biasanya orang-orang tuh jual yang kayak lagi viral nih. Tapi biasanya kalau yang lagi viral-viral tuh kan gak selamanya viral gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, ada masanya.
1: Ada masanya. Gimana cara Kak Olivia tuh kayak mempertahankan itu?
0: Harus punya inovasi kak, sama kreatif. Jadi misalnya korndoknya itu cuman original tuh, jadi ada rasa-rasanya kayak gitu. Kalau yang saya
1: upgrade rasa. Kalau dari harga gimana? Kan
0: kalau harga ini ya. Kalau harganya itu dulu saya jualnya 2.000 satu biji.
1: 2.000 satu biji.
0: Iya, karena kan lihat kondisi anak-anak juga kan, anak-anak enggak mungkin pada punya
1: uang.
0: Uang lebih tuh Kak. Jadinya ya jual segitu ada juga untungnya.
1: 2.000 tuh besarnya kayak apa itu?
0: Kayak apa ya? Enggak sih,
2: kecilin ya.
0: Segini paling nih Kak. Segini.
1: Tapi itu lumayan gede loh.
2: Iya, kan.
1: 2.000.
0: Iya. 2.000. Waduh. Tapi di dalam sosisnya itu enggak full. Kan di dalam korndok itu ada keju sama sosis. Nah, yang saya itu pakai sosis, enggak pakai keju. Jadi enggak full sosisnya, Kak.
1: Terus kalau 2.000 tuh untungnya berapa itu?
0: Kalau untungnya ada sisa sedikit. Tapi lumayan sih kalau bagi saya itu.
1: Enak. Tapi kan udah diperhitungkan kan ya lah ya, keuntungan sama modalnya pasti kan. Tapi kayaknya apa enggak mepet itu keuntungannya itu? Kayaknya enggak besar itu deh 2.000 segitu. Tapi segini nih.
0: Enggak kak, segini.
2: Barang-barang mahal sekarang lagi. Kan?
0: Iya.
1: Iya tuh kalau bahan-bahan misal naik gitu ya.
0: Gimana? Ikut naik pasti.
1: Oh, ikut naik juga pernah.
0: Pernah naikin, pernah ke 2.500, jadinya anak-anak beli dua langsung.
1: Tapi itu termasuk taktik sih.
0: Iya. Jadi yang biasanya anak-anak beli satu itu jadi beli dua gitu kak.
1: Kalau yang Kak Aisyah gimana nih, kalau yang dari buketnya?
2: Buket dari
1: harus upgrade ilmu gitu ya?
2: Iya dong pastinya, apalagi sekarang kan
0: model-modelnya
2: itu kan beragam macam kak, ada yang seperti kalung pastinya, ada yang kayak keranjang, bunga gitu kak.
1: Okay. Kalau buket tuh biasanya yang paling banyak orderan tuh pas apa?
2: Pas wisuda.
1: Wisuda, ya. Apa lagi?
2: Wisuda,
1: acara-acara biasanya
2: iya, ada. Wisuda biasanya, banyak kan wisuda kak.
1: Okay. Biasanya dapat berapa orderan tuh?
2: Mungkin 10 kak.
1: Tiap harinya?
2: Ya enggak.
1: Per bulan atau minggu?
2: Per minggu.
1: Per minggu, okay. Kalau sekarang ada enggak di bulan-bulan ini?
2: Enggak ada.
1: Enggak ini ya.
0: Enggak ada yang wisuda. Ya,
2: mungkin ulang tahun mungkin enggak.
1: Enggak ada momennya ya. Kalau Olivia tuh biasanya habis berapa sehari? Kalau jualan korndoknya itu.
0: Kalau yang saya itu ada 3 kilo 4 kiloan sih kak, enggak yang banyak-banyak banget. Itu per hari.
1: 3 4 kilo tuh biasanya berapa pieces sih?
0: Kalau 1 kilo itu biasanya berapa ya kak? Sekitar 40-an. 40 apa 30-an gitu. Itu soalnya kan ngembang gitu.
1: Itu jual korndok aja?
0: Iya korndok, tapi pernah juga ada cheese roll tuh kak. Apa sih? Iya kayak cheese roll itu ada juga. Pernah.
1: Kalian ada pengen ngembangin lagi nggak hobi kalian yang lain untuk dijadiin cuan?
0: Pengen.
1: Tapi jangan dijawab ya. Jangan dijawab. Abis ini ya, setelah yang satu ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.
4: Oke, balik lagi bareng Meli sama Kak Olivia sama Kak Aisyah ya. Terakhir tadi, kalian pengen gak sih mengembangkan hobi yang sekalian kalian jalani sebagai alat untuk menghasilkan uang? Pengen dikembangin lagi gak?
5: Pengen.
4: Apa keinginannya nanti ke depannya?
5: Biar semakin dikenal aja sih Kak.
4: Mm-mm.
5: Jadinya nanti kita itu berpeluang buat semakin menghasilkan uang lebih banyak juga.
4: Terus maksudnya kan sekarang masih jualan di sekolah nih. Nanti pengennya dikembanginnya tuh dijual kemana aja gitu?
5: Lewat ini, lewat online.
4: Oh, lewat online. Kan itu, by the way aku belum nanya namanya apa, ada mereknya nggak? Dikasih nama nggak?
5: Belum, nggak ada. Cuman ya kondok-kondok aja gitu.
4: Oh, belum ada brandnya?
5: Belum. Nggak sampai kepikiran ke situ masih.
4: Pengen,
5: tapi pengen sih, Kak.
4: Iya, kasih nama dong.
5: Pengen punya brand sendiri.
4: Nanti biar orang tuh kayak beli kondok gitu kan.
5: Kondoknya siapa?
4: Kondoknya siapa? Dari ini nih, gitu.
5: Okay. Siap. Nanti saya pikirkan lagi.
4: Malah aku yang ngasih ide. Oke, kalau Kak Aisyah gimana kedepannya pengennya?
5: Pengen, Kak.
4: Ada namanya nggak?
5: Nggak ada.
4: Nggak ada juga, oke. Gimana kedepannya?
6: Kedepannya pengen, apalagi itu kan buket pasti kan apalagi banyak pesanan. Nggak mungkin dong kalau cuman aku yang buat sendiri, pastinya punya karyawan gak sih?
4: Siap, karyawan.
6: Pengen nambah
4: pengen karyawan, ada karyawan aja.
6: Biar bantu.
4: Oke, okay. Ada satu sih yang kelewat tadi aku. Kan kalau buket itu kan momen ya, ramenya pas momen. Kalau misal lagi gak momen, kalau misal nanti sama Kak Aisyah itu pengen dijadiin sumber utama, Kak Aisyah menghasilkan uang tuh gimana nanti itu di kekosongan-kekosongan itu? Apakah Aisyah nanti bakal punya bisnis lain gitu?
6: Gak ada sih.
4: Jadi untuk sekarang kayak masih ya udah. Soalnya gak belum
5: terlalu penting-penting banget.
4: Belum gitu, butuh nih ya. Belum merasakan apa yang namanya in this economy.
5: Benar.
4: Masih ada donatur.
5: Ya, baru kalau hidup udah punya suami mungkin ya.
4: Nanti kalian rasakan ya setelah lulus kuliah ya. enggak, aku enggak menekan kok. Jadi kalau sekarang Kak Aisyah itu sebenarnya enjoy aja gitu ya. Jadi kayak ya udah
5: ada waktu luang ya dikerjain, enggak ada ya.
4: Berarti kalian sama nih kayak ngisi waktu luang aja ya. Tapi kedepannya pengen dong pastinya dibuat besar gitu ya.
5: Semakin besar.
4: Terus di era sekarang kan eranya media sosial ya, itu berpengaruh nggak sih ke bisnis kalian itu?
5: Pengaruh sih kak, sangat ya, malah.
4: Kalian biasanya promosinya di mana?
5: Di TikTok.
4: Di akun pribadi gitu ya?
5: Iya.
6: Story WA kak, IG.
5: Story WA, bener.
4: Suka bikin konten nggak sih kalian?
5: Enggak terlalu sih kak, tapi pengen.
4: Isinya kayak apa berarti kalau ngepromosiin jualan
5: ya,
4: kalian
5: tuh? Ya di foto aja.
4: Foto aja gitu.
5: Belum sampai buat video kayak, hai guys, sekarang mau buat ini. Belum enggak, seperti itu.
4: Belum masih. Yang sewa influencer gitu.
5: Ah, belum.
4: Bisa sih kalau misal konten, kan kalau Kak Olivia kan masak kondok nih. Bisa sih kalau misal kayak pembuatannya tuh kayak
5: iya,
4: apa?
5: Sambil dibuat
4: itu
5: di, konten.
4: Dibuat konten juga. Kak Aisyah juga sama, kayak proses bikin buketnya gitu.
6: Enggak langsung jadinya kak, yang di foto.
4: Oh langsung aja foto.
6: Yeah.
4: Soalnya enggak ada yang bantuin nih ya, gitu, mau take konten gitu. Ya udahlah gitu.
5: Yang penting jadi.
4: Tapi kalian pernah enggak sih kayak nerima pesan dari customer kan kayak puas gitu ke hasil kalian? Kak Olivia sih, Kak Buket, Buket gimana kak? Kalau makanan kan anak-anak ya udah. Kalau Kak Aisyah pernah nggak sih kayak thank you kak gitu, buketnya cantik gitu?
6: Pernah kak, meskipun sedikit
5: banyak kritikan.
6: Iya banyak kritikan. Pastinya konsumen bilang, ih cantik ini,
5: bagus
6: gitu kak.
4: Perasaanmu gimana kalau dibilang kayak gitu?
6: Bahagia.
4: Seneng dong. Seneng. Ya. Jadi kayak makin semangat untuk improve lagi gitu. Kalau buket tantangannya kreativitas sih ya. Sama kayak harus belajar tutorial lagi. Yeah.
5: Model-modelnya ya.
4: Ada yang pasti. Ini tren ini
5: harus belajar.
4: kalian pernah nggak sih kayak ngelihat orang gitu ya, yang mereka tuh punya hobi. Dan kalau kalian lihat tuh sebenarnya hobinya tuh bisa tuh dijadiin cuan. Tapi kayak seringnya kayak dianggap cuma senang-senang aja.
5: Menurut ada
4: kalian, apa itu hobi?
6: Memancing. Saya hobi mancing.
4: Oke.
5: Boleh.
4: Oh iya iya. Biasanya kan cowok itu
5: kan seneng tuh.
4: Mancing kayak buat refreshing ya. Terus dijual gitu ikannya.
5: Kalau dapet.
4: Emang kalau orang mancing tuh banyak ya dapat ikan ya?
6: Enggak.
5: Tapi kadang biasanya orang mancing itu buat ini ngilangin stres ya, tuh kak. Gabut.
4: Iya bisa sih jadi cuan. Aku kayak pernah lihat ya di TikTok ada orang mancing ya. Itu bapak sama ibu sih, bukan anak muda ya.
5: Langsung di tengah itu?
4: Yang kayak mancing cumi apa?
5: Langsung
4: gitu,
5: dimasak itu kan? Saya juga nonton.
4: Banyak kan yang nonton, bisa aja itu.
5: Seru
4: ada endorse
5: sih, kak, itu.
4: Endorse, tiba-tiba jadi seleb.
5: Banyak gitu kak pengikutnya.
4: Iya, soalnya kayak
5: seru juga
4: Terus aku kayak penasaran rasanya kayak apa itu ya, pengen makan juga.
5: Langsung soalnya itu.
4: Langsung fresh dari laut. Kalau dari Olivia apa? Hobi yang menurut Olivia seneng-seneng tapi menghasilkan uang?
5: Nyanyi sih kak.
4: Iya sih.
5: Nyanyi itu kan seneng ya, gak berat, cuman nih kayak yang ngeluarin suara.
4: Iya.
5: Tapi dibayar itu kan. Kalau penyanyi-penyanyi itu kan enak.
4: Berkah sih itu, yang punya suara bagus.
6: Apalagi ditambah joget lagi kan.
4: jadi biduan itu. Diundang, setidaknya jadi penyanyi. Kalau diundang pernikahan-pernikahan gitu ya gak sih?
5: Itu kan lumayan. Enak juga
4: lumayan, terus gak yang padat banget. Terserah kita kan, kayak mau nerima atau enggak gitu jobnya. Kalau lagi males ya udah gitu, gak kerja. Pokoknya itu Gen Z banget sih kalau kerjaan kayak gitu, yang semau kita.
5: Iya, sesuai mood.
4: Itu impian Gen Z sih. Terus kalau bisnis tuh biasanya kan yang masalah itu kebanyakan modal sih, yang bikin orang kayak mundur gitu yang mau memulai. Kalau punya modal kecil, apakah masih bisa menurut kalian memulai hobi untuk dijadiin cuan?
5: Kalau bagi aku sih enggak sih kak, kayaknya tetap harus butuh modal.
4: Sekecil-kecilnya
5: pasti tetap butuh modal gitu.
4: Yang penting kayak ya udah nggak sih, mulai aja dulu gitu. Kalau misal nggak punya modal nih, minjem gitu.
5: Ya nggak apa-apa kak, selagi itu nanti ngasilin kan pasti namanya bisnis tuh nggak jatuh terus.
4: Iya sih, sesuai ini aja nggak sih, apa yang penting udah diperhitungkan.
5: Yang penting yakin juga.
4: Lebih baik nabung aja nggak sih, nabung dulu.
5: Boleh.
4: Kalau kayak kayak kamu kan masak nih kan, nggak sebenarnya modal awalnya tuh nggak harus yang jutaan.
5: Iya enggak.
4: Enggak. Kayak buket nggak jutaan juga. Enggak,
5: iya. 1000 aja. Seratus itu udah banyak ya, malah kan ya.
4: Kalau jual kalau jualan nih ya, kan kalau makanan tuh kayaknya pasti ada deh yang beli. Yang penting udah diposting. Kalau buket tuh gimana sih awalnya kamu tuh, Kak? Kok bisa orang tahu kamu
5: jualan buket? Jualan buket biasanya gitu. Ke saudara dulu ya?
6: Iya.
5: Saudara misalnya ada yang wisuda tuh, Kak, dia buat.
4: Nawarin diri gitu.
6: Iya.
5: Enggak, emang mau ngasih ya?
4: Mau oh ngasih.
5: Emang ngasih. Enggak mau dijual niat awalnya,
4: niatnya,
5: ya kan?
4: Iya. Terus kalian dijadiin portofolio gitu.
5: Jadi sampel.
6: Ya, terus nah, banyak yang komen, "Ih, kok bagus." Siapa yang buat, beli di mana ya, bilang saya yang buat. Terus mau dong dibikinin juga gitu, Kak. Jadi saya bikinin juga buketnya.
4: Oke, jadi awalnya gitu ya kalau yang Kak Aisyah ya. Awalnya ya mau ngasih ke orang aja. Enggak mau dijual gitu.
5: Iseng.
4: Iseng, tapi memang lebih hemat bikin sendiri gitu ya, ya daripada beli. Oke, ini yang punya kreativitas boleh sih, yang suka bikin kerajinan, prakarya-prakarya gitu, tentang produk, bisa nih ditiru Kak Aisyah. Tapi nanti jadi saingannya Kak Aisyah nanti ini.
5: Gak apa-apa.
4: Oh, gak apa-apa, oke. Oke.
5: Biar sukses bareng, Kak.
4: Iya, oke, okay. Positif ya kalian ya. Jadi kayak jualan boleh sama, tapi rezeki beda.
5: Iya,
4: benar-benar. Oke, oke. Pelayanan, menurut kalian penting gak? Pelayanan
5: penting
4: itu.
5: Kak, penting banget. Kalau pelayanannya judes, ada orang yang mau beli korndok misalnya, Kak mau beli korndok, ih kok beli sekarang sih, kan waktunya jam tidur gitu. Itu gak bagus juga kayak gitu. Jadinya pelanggan itu gak balik lagi gitu, Kak. Jadinya memang harus lembut, terus laten juga buat ini, buat ngelayanin tuh, Kak.
4: Iya sih, aku pernah juga kecewa karena pelayanan tuh gak
5: nggak bagus,
4: iya nggak bagus, meskipun kayak murah lah bagus lah gitu ya, tapi kalau pelayanannya bad itu kayak
5: nggak mau lagi beli di situ,
4: bikin kesel gitu kan, pindah aja deh, biar biar keluar uang lebih, yang penting pelayanan bagus, ada orang yang kayak gitu nomor 2. Jadi untuk kalian yang punya bisnis ini ya, pelayanan itu penting banget. Oke, terakhir nih Kak Aisyah sama Kak Olivia ya, kalau ada mahasiswa yang pengen ikut jejak kalian ya, kebetulan mungkin mereka punya hobi tapi mereka tuh yang mau ngecuanin hobinya tuh kayak takut, yang mau mulai takut gak laku lah, takut gagal lah, apa sih pesan dari kalian?
5: Kalau dari saya itu dikembangkan, selagi orang itu punya hobi yang positif itu dikembangkan. Namanya usaha itu, Kak, pasti ada yang di atas, ada yang di bawah, tapi nggak akan dibawa terus. Jadi, seorang pembisnis harus punya mental yang ini. Yang apa sih itu? Mau mengambil resiko. Siap sama resikonya apapun. Jadi, harus pembisnis itu harus yakin sama apa yang mau dia usahakan. Seperti itu, Kak.
4: Kalau di Kak Aisyah gimana?
6: Menurut saya... yang penting jangan malu, Kak.
5: Jangan gengsi.
6: Gengsi lagi. Kalau gengsi, meskipun kita punya hobi yang
5: apa? Yang bisa dikembangkan, ya, itu enggak ini, enggak ngasilin nanti.
4: Oke. Okay. By the way, penghasilan kalian dari bisnis kalian tuh, pencapaian terbesar kalian dari hobi itu, kalian beli apa?
5: Kalau yang saya itu ini dibelikan emas.
4: Madura cincin. Banget.
5: Iya. Yeah.
4: Madura banget ini ya.
5: Soalnya dari ibu saya enggak boleh beli-beli yang macam gitu, Kak.
4: Kalau Kak
5: beli emas aja.
6: Kalau aku jajan kan. Ditabung
4: kebalikan. Ditabung ke dalam perut. Oke, jadi semoga sukses ya untuk kalian.
5: Amin. Makasih, Kak.
4: Semoga hobi kalian tuh makin berkembang ya. Sekarang kan udah jadi bisnis nih ya. Semoga nanti bisnisnya berkembang, punya nama ya, punya
5: nama
4: brand
5: sendiri,
4: jangan
5: brand
4: lupa amin. Ya buat sosial medianya sendiri untuk brand kalian. Thank you banget ya buat Kak Aisyah sama Kak Olivia udah sharing-sharing sama Meli di sini, sama Tempro 2 juga. Semoga Tempro 2 yang dengerin kalian tuh terinspirasi dari kalian yang awalnya takut jadi enggak takut lagi untuk memulai ya. Apalagi hobi gitu kalau dijadiin kerjaan kayaknya menyenangkan,
5: seru
4: ya. Terus ya nggak harus tiap hari juga kalau masih mahasiswa ya, bisa semut kalian juga
5: sesuai mood guys, apalagi Gen Z.
4: Iya, sambil lalu ya kan, abis lulus gitu kan, jadi gak yang bingung-bingung banget nih sambil apply-apply loker, tapi kalian tuh masih ada nih pekerjaan,
5: kesibukan
4: mm-hmm. sendiri. Oke, thank you banget ya buat Kak Olivia sama Kak Aisyah. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya sama Kak Olivia sama Kak Aisyah. Thank you. Dan kita Kak Olivia sama Kak Aisyah gak mau pamit nih ke pendengar. pamit dulu dong.
5: See you guys, terima kasih sudah mendengarkan kita.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tem Pro 2 masih bareng Meli ya di sini. Udahan ya di Muda Kreatifnya. Di jam 1 ini kita update dunia seputar dunia olahraga. Oke. Okay? Di informasi pertama buat kamu Tem Pro 2, keberhasilan Timnas Indonesia meraih gelar juara dinilai menjadi momentum positif untuk meningkatkan kepercayaan diri dan bahan evaluasi sebelum menghadapi Piala Asia. Supporter Timnas Indonesia Ihwan mengatakan gelar juara penting bagi skuad Garuda setelah cukup lama belum meraih prestasi serupa. Meski demikian, dia tuh menilai masih ada sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki, terutama konsentrasi pemain di lini belakang agar kesalahan selama pertandingan dapat diminimalkan. Menurutnya, tim pelatih juga perlu pengembangan permainan dengan menerapkan strategi yang sesuai dengan kualitas pemain yang tersedia. Dan Ihwan itu berharap waktu menuju Piala Asia dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kekompakan tim.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Oke, nomor 2, Mbak Nur United tergabung di grup 1, Zona Timur 1 pada grup I, Zona Timur 1 pada kompetisi League Cup 2026 dan 2027. Laskar Sampai Gerab akan bersaing dengan Persija Jepara yang bermain di Super League dan Persela Lamongan dari Championship. Manajer Madura United Umar Wahdin menyambut kompetisi ini dengan optimisme, tapi dia menyadari persaingan di grup ini tuh nggak akan mudah karena setiap tim itu punya kualitas yang dan ambisi masing-masing. Dan menurut beliau ya, Madura United tuh mendapat keuntungan dari sisi perjalanan dan logistik, jarak tempuh yang relatif lebih efisien dapat membantu menjaga kondisi pemain di tengah padatnya agenda kompetisi. Tapi meskipun begitu ya, dia tuh menilai Persijap dan Persela ini tetap jadi lawan yang harus diwaspadai nih ya sama timnya, karena punya karakter permainannya masing-masing. Of course, Umar itu berharap dukungan masyarakat Madura dan supporter Madura bersatu terus ya untuk mengiringi perjuangan Laskar Sampai Kerab di League Cup 2026 dan 2027.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

Oke, tempat kedua pelaksanaan kompetisi sepak bola AF Sport U17 Semenanjung dipastikan dimulai di 10 Oktober 2026. Sebelumnya jadwal turnamen itu masih nunggu penyesuaian ya, dan ketua pelaksanaan AF Sport U17 Hashabul mengatakan persiapan kompetisi hampir rampung. Panitia saat ini tuh mematangkan sejumlah kebutuhan teknis menjelang pertandingan. Sebanyak 27 tim udah mendaftarkan diri untuk ikut kompetisi kelompok usia di bawah 17 tahun itu, Tempro 2. Dan kepastian jadwalnya diharapkan memberikan waktu bagi peserta untuk mempersiapkan tim. Dan Hasbul berharap AF Sport U17 ini nggak hanya menjadi ajang perebutan juara, tapi juga jadi wadah bagi pemain muda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kemampuan.

0: Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi barengan Riani. Dan ini aku mau tanya deh sama kalian. Kalian jujur dulu, berapa kali hari ini kamu bilang nanti aja, nanti aja, nanti aja? Nah, kita ngobrol sedikit tentang satu skill yang super penting tapi sering banget ke-skip, yakni mengatur waktu. Ya teman Pro 2, yuk kita belajar, mulai belajar waktu itu dari sekarang. Di dunia yang serba cepat ini, kita memborbardir notifikasi, tugas, konten, sampai distraksi tanpa henti. Kalau kita nggak pintar ngatur waktu, yang ada kita malah kewalahan, ketinggalan, dan stres sendiri, ya kan? Dan ngatur waktu itu bukan berarti hidup jadi kaku, justru bikin hidup kita ini lebih rapi, terstruktur. Kamu bisa punya waktu buat sekolah, kerja, main, scroll medsos, dan tetap punya waktu buat diri kamu sendiri. Mulai dari hal yang simpel kok teman Pro 2, bikin to the list, tentukan prioritas kamu, dan jangan nunda hal yang penting. Dan ingat, bukan tentang sibuk kerja keras nih, tapi tentang waktu kita bisa kita bijak pakai waktunya. Karena waktu itu nggak bisa diputar balik, yang bisa kita lakukan cuma memanfaatkannya sebaik mungkin. Jadi mulai hari ini, mulai sekarang, stop nunda-nunda pekerjaan, mulai atur waktu, masa depan versi terbaik kamu dimulai dari kebiasaan dan kecil aja dari sekarang nih teman Pro 2. Jadi tetap produktif, tetap santai, dan tetap barengan kita di frekuensi 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Oke, nomor 2, tim bola voli putra Universitas Wiraraja Sumenep dipastikan tergabung di Pool B pada ajang Liga Voli Mahasiswa LVM 2026 Zona Timur Surabaya Series yang dijadwalkan berlangsung di 14 sampai 18 Oktober 2026 di Gor Unesa Surabaya. Berdasarkan hasil pengundian, Unija Sumenep itu akan bersaing ketat melawan UNP Kediri dan STKIP Pacitan pada fase penyisihan grup. Guna memantapkan kedalaman tim, skuad Unija itu terus menggelar pemusatan latihan hingga laga uji coba. Salah satunya saat menghadapi PBV Bongkar Pluto pada 30 September lalu ya, pembina UKM Olahraga Unija Sumenep Isyanto menyampaikan bahwa uji tanding itu menjadi sarana evaluasi krusial untuk mengukur kekompakan pertahanan dan kebugaran fisik para pemain tim Pro 2. Dan Isyanto tuh menambahkan jajaran pelatih terus membenahi sejumlah catatan kelemahan tim agar para pemain itu dapat tampil solid dan meraih hasil maksimal selama kompetisi bergulir. Tapi jika melihat perkembangan tim sejak awal, pemusatan latihan pihaknya tuh yakin bisa lolos ke babak selanjutnya.

0: Kamu sadar gak sih? Sekarang beda pendapat dikit langsung ribut.
1: Iya ya, padahal beda itu wajar. Indonesia aja isinya beda semua.
0: Nah itu, Asta kita presiden tuh ngingetin soal persatuan.
1: Setuju banget, bukan harus sama, tapi saling ngerti.
0: Apalagi anak muda, medsos di tangan kita.
1: Tinggal milih aja nih, mau nyebarin panas atau nyebarin yang damai-damai.
0: Karena Indonesia kuat.

94,6 FM RRI Pro 2 Sumerep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 masih bareng Meli ya di Santai Siang, dan di jam 2 ini kita update informasi seputar dunia entertainment ya, atau dunia hiburan, pasti yang menghibur dong tentunya. Oke, teman Pro 2 ya, siapa nih yang suka nonton Upin Ipin? Ayo acungkan tangan. Ini animasi yang menemani masa kecil kita ya. Sampai sekarang tuh masih ada ya Upin Ipin ya, teman Pro 2. Masih suka nonton enggak? Ayo ngaku, siapa nih yang masih suka nonton Upin Ipin? Ya, entahlah itu di sosial media atau di televisi, teman Pro 2. Jadi menyambut perayaan anniversary ke-20 Upin dan Ipin ini, Les Copec Production membawa teater musikal Upin dan Ipin ke Indonesia. Dan pertunjukan ini punya momen yang spesial, soalnya katanya sih jadi yang pertama kali digelar di Indonesia. Aku juga baru pertama kali dengar sih memang. Jadi teater musikal dari salah satu animasi Malaysia ini paling populer itu memiliki tajuk Kembara Luar Biasa. Dan ini nantinya tuh punya para karakter dari Kampung Durian Runtuh ini akan melakukan sebuah pertunjukan musikal dan penuh petualangan yang menegangkan. Dan promotornya juga merilis tiketnya, nomor 2. Ya, ini ada tiketnya ya. Untuk teater musikal Upin dan Ipin ini, Kembara Luar Biasa, di mana tuh Kak Mel ya posisinya? Bukan di Sumenep ya sayangnya, nomor 2, di Jakarta ya. Dan kategori ini dibagi jadi 5 yang masing-masing punya benefit yang menarik, teman Pro 2. Kamu penasaran harganya? Aku speak sekarang apa nanti? Sekarang aja lah ya. Kalau yang gerai mutu itu 225.000. Tadi kamesra 425.000. Rumah opa 725.000 plus official merchandise. Untuk sahabat selamanya 1 juta ya, plus eksklusif merchandise. Untuk yang VIP luar biasa 1,5 juta plus meet and greet atau grup foto eksklusif merchandise Tempro 2. Dan penjualan tiketnya dimulai kapan nih ya? Sekarang masih belum dibuka Tempro 2, nanti dimulainya itu di tanggal 10 Oktober pukul 10 waktu Indonesia Barat. Catat tanggalnya, taruh di alarm, taruh di kalender ya kalau kamu pengen banget nonton. Nah, sementara itu untuk teater musikal itu akan dilakukan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Oke, dan Pro 2 ada kabar terbaru dari film Indonesia, Beautiful Pain, yang siap tayang di bioskop nih ya. Film drama yang diproduseri sama Nikita Mirzani dan Hanung Bramantyo ini baru aja ngerilis final poster dengan visual yang cukup kuat. Terlihat tuh di posternya tuh ada patung perempuan yang retak ya. Terus di balik retakan itu muncul wajah Niken, karakter yang diperankan sama Raihanun. Terus visualnya itu menggambarkan luka batin Niken akibat pernikahan toksik ya, sekaligus keberaniannya untuk bangkit. Setelah cerai, ya Niken tuh berjuang mencari nafkah sendiri dan mempertahankan hak asuh kedua anaknya. Dan dia tuh juga harus menghadapi pelecehan, fitnah, sampai victim blaming. Raihanun menyebut tatapan Niken dalam poster ini jadi simbol kalau luka itu gak boleh membuat seorang berhenti berjuang. Sementara Nikita Mirzani menegaskan film ini tuh bukan tentang pasrah pada keadaan, tapi tentang keberanian perempuan untuk kembali memegang kendali atas hidupnya. Tempro 2. Kapan sih ini tayangnya? Ini tayangnya bulan ini Tempro 2 di tanggal 22. Catat ya tanggalnya kalau kamu penasaran dengan filmnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Hoki Tempro 2, konser band heavy metal Avenged Sevenfold. Tinggal ngitung hari aja ya. Konser ini akan tampil di Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara, hari Sabtu Tempro 2, 2 hari lagi. Dan ini menjadi salah satu band mancanegara yang paling sering menggelar konser di Indonesia. Sampai Oktober 2026, band asal Amerika ini tercatat udah dan akan tampil sebanyak 5 kali di Indonesia. Rajin bener ya. Bisa dikatakan Avenged Sevenfold ini merupakan band yang paling membekas di ingatan anak-anak milenial. Dan lagunya yang judulnya itu Dear God ini sukses menduduki puncak tangga lagu di warung internet di masanya Tempro 2. Mungkin ini yang tahu anak milenial ya, tapi mungkin Gen Z juga ada yang tahu ya. Oke, Tempro 2, ini kayaknya sekaligus menutup Santai Siang. Ya, informasi terakhir yang bisa aku bagiin buat kamu ya di Santai Siang, Tempro 2. Dan semoga apa yang udah aku bawakan buat kamu di penampil kamu berada sekarang yang lagi dengerin Melly ya. Semoga tadi ya, Melly tuh memberi banyak informasi dan hiburan mungkin buat kamu ya. Dan dimanapun kamu berada, aktivitas kamu di penghujung siang ini, semoga kamu masih dalam keadaan yang sehat dan bahagia Tempro 2. Dan thank you banget buat Tempro 2 yang udah gabung dengan Pro 2 Sumeneb, kayak request lagu gitu ya. Kalau mau request lagu, kita masih di Santai Siang ya, di jam 10 sama jam 11 Tempro 2. Dan di sore nanti ya, abis ini kamu bakal temenin sama Kak Isel sama Kak Ria Tempro 2. Dan Melly pamit dulu, Rizy.

0: Info Perdua. Ya, selamat sore teman Perdua.
1: Sore, ya, Kak Ria.
0: Kalau biasanya pagi-pagi gedebak-gedebuknya, ini sorenya ya kita gedebak-gedebuknya. Well, teman Perdua di sore ceria kali ini bakalan ditemenin sama Kak Ria dan juga Kak Isal. Ya. Dan sebelum kita ke sore ceria, kita update informasi dulu di Info Perdua. Di informasi pertama ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sumenep yang mengantisipasi potensi kekeringan berkepanjangan dengan mengajukan dukungan air bersih kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, langkah ini juga dilakukan setelah adanya prediksi musim kemarau yang pastinya berlangsung lebih panjang hingga akhir 2026 ini. Dan kondisi ini pastinya dikhawatirkan menyebabkan wilayah sebelumnya mengalami kekeringan kategori langka berkembang menjadi kekeringan kritis nih teman Perdua. Jadi BPBD Sumenep juga terus berkoordinasi dengan BPBD Jawa Timur penanganan kekeringan dapat segera disalurkan.
1: Tapi alhamdulillah ya Kak Ria, tapi memang cuaca ekstrim hari tahun ini luar biasa memang Kak Ria.
0: Iya, yang kering bukan cuma airnya doang, dompetnya juga.
1: Artinya memang tanah itu semua tandus semua sih.
0: Iya, semua, gitu. Iya, tapi kering kerontang ya.
1: Dengan adanya BPBD teratasi gitu kan. Iya. Gitu. Oke, di info kedua teman Perdua, Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kabupaten Sampang ini ya menyalurkan bantuan air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan di Desa Batu Poro Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Langkah ini juga ini ya diambil guna untuk menangani krisis air bersih yang dialami warga akibat kemarau panjang hingga ini ya menyebabkan sumber air mengering total. Distribusi dilakukan di 3 titik yaitu di Dusun Bitongkol, Dusun Batu Poro dan Dusun Pereng. Penyaluran bantuan berlangsung selama 2 hari mulai dari ini ya dari hari Selasa kemarin nih. Dan ratusan warga dari 3 dusun antusias mengantre membawa galon, jerigen hingga ember untuk menampung pasokan air yang dibawa armada tangki relawan gitu. Kondisi kekeringan di Kecamatan Kedungdung tercatat sudah meluas sejak ini ya bulan Juli 2026 dan menempatkan wilayah ini dalam status kering kritis di mana sumber air telah mengering. Dan bantuan air bersih yang disalurkan FPRB diharapkan dapat meringankan ini ya beban warga Desa Batu Poro Timur dan memenuhi kebutuhan harian hingga musim penghujan tiba.
0: Oke deh teman Perdua, ini masih kasusnya seputar kekeringan ya. Dan kita beralih ke informasi olahraga, ada tim voli putra SMKN 1 Sumenep yang bersiap melakoni laga kedua babak zona timur kompetisi bola voli pelajar Student Volleyball Language ya teman Perdua di Indonesia 2026 yang melawan SMKN 1 Kalitengah Lamongan di Sport Center Winsa Surabaya hari Jumat besok ya teman Perdua. Well, sebelumnya skuad asal Madura kita ini sukses memetik kemenangan manis usai menumbangkan MA Raudotul Muta Abidin ya melalui pertarungan sengit dengan skor ketat 2-1. Well, teman Perdua kita doakan aja deh semoga tim voli putra SMKN 1 ya, Sumenep kita lolos ya teman Perdua di pertandingan besok ya. Oke deh, itu dia 3 update informasi kita di sore ceria ya hari ini. Nantikan updatean selanjutnya tepat nanti di Jaga Malam tepat di pukul 8 malam dan kita ke next program di Sore Ceria.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Ya, 94,6 RRI Pro 2 FM Sumena.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2 di sore ceria barengan Ria dan juga Kak Isal ya, yang bakalan nemenin sore ceria kamu ya, guys. Well, kita sebelum ke sore ceria mau ngebahas di Maduranya dong. Madura, Madura, Madura, reng Madura, guys. Nah, kita di sini mau bagi-bagiin hal-hal yang mungkin nih, maybe ya kalian nggak tahu seputar ya ada salah satu desa lah di Madura. Nanti kita bahas dulu ya teman Pro 2 di talk selanjutnya nih. Tapi sebelum itu kita mau bagiin clue TTM kita hari ini.
2: Yes.
1: Oke.
2: Jadi buat teman Pro 2,
1: apa?
2: Tahu nih bahasa Maduranya dari cicit itu apa?
1: Iya, cicit itu artinya anakmu, kalau mbahmu tuh nyebut anakmu. Iya kan?
2: Enggak.
1: Iya, mbahku, kalau mbahku ke anakku.
2: Oh.
1: Kan benar.
2: Ya, tak kirain berarti beda-beda ya untuk penyampaiannya. Tak kirain
1: apa?
2: Kalau anakku itu punya anak lagi baru. Itu Kak Ria.
1: Oh, masa sih?
2: Iya. Kalau dari anakmu ke apa, dari kamu anakmu, bukan, bukan itu, bukan TTM hari ini.
1: Enggak, tapi dari mbahku ke anakku gitu.
2: Oh iya, kalau mbah iya.
1: Iya kan benar.
2: Tapi sama saja kalau dari ibumu ke kamu ke anakmu baru lagi anak. Anak kamu itu punya anak lagi.
1: Iya, gitu. Kompoi.
2: Ya, tapi bisa dari mbak kamu juga bisa.
1: Kan bisa kan, tetap okay. Aja kan, sama kan urutannya kan. Sama.
2: Jadi Kak Ria itu setelah dibilang ini nanti sama mbaknya ya.
1: Iya, biasanya dibilang ini sama mbak. Biasanya kalau main, gitu ya. Nah, ini
2: klunya Kak Ria.
1: Klunya ada huruf P sama E di huruf di kotak pertama sama di kotak kedua.
2: Oh, ya. Berarti ada lima ya, lima kotak.
1: Iya, ada lima kotak.
2: Yang
1: di akhir diakhiri dengan tanda pisat.
2: Oh.
1: PT. Bukan ya guys, bukan ya. Jadi buat kalian-kalian yang udah tahu jawabannya langsung aja di komen nih, bisa banget di komen di WhatsApp-nya kita di 0853-3489-4676 atau di semua media sosialnya kita, ada Instagram, TikTok maupun di live chatnya kita ya teman Pro 2.
2: Yang bisa jawab nanti dapat hadiah.
1: Gak ada hadiah, gak ada hadiah. Cuma tanda terima kasih aja. Oh, gitu ya guys.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: PPM Teka-teki Madura.
1: Oke deh teman Produa, yuk kita jawabin TTM kita hari ini. Sepi amat ya WA-nya kita ya teman Produa. Mungkin teman Produa di sini masih pada bubuk siang ya. Oke deh, enggak apa-apa lah. Di sini Ria yang bakal jawabin nih teman Produa TTM kita hari ini. Ya, TTM kita hari ini tadi kita udah bagiin clue-nya ke kalian-kalian semua ini teman Produa. Kata cicit dalam bahasa Madura adalah piok ya, piok. Bener. Bener kan piok ya kan? Bacanya bener ya Mel, piok. Piok ya teman Produa, peok, peok, peok. Bukan penyok, peok ya teman Produa, cicit. Nah biasanya ini mbah-mbah kita terus nyebutnya ke anak kita nih teman Produa. Mbahnya kita nyebutnya anaknya kita. Manggilnya kema piok nangkok mata ekibe gitu ya. Oke deh, udah jawabin TTM kita hari ini. Dan terima kasih juga buat ya yang komen-komen di mana nih? Oh di live chat paling ya. Oke deh teman Produa, kita ketemu lagi di TTM besok-besok dan besok ada setiap hari ya teman Produa, kecuali weekend aja.
2: Parum, bagaimana?
3: Ini gas, gas, gas.
2: Oke, gas.
4: Welcome today for

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ini 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Oke, kita bahas di 3M-nya. Kita mau ngebahas kepulauan ya. Secara dong, Madura ini kaya akan pulau ya, teman Pro 2.
2: Sumenep yang kaya pulau. Ya,
1: betul. Sumenep yang kaya akan pulau ya, teman Pro 2. Salah satunya yakni Pulau Sapeken. Pulau kecil dengan kisahnya yang besar ya, teman Pro 2. Dia ini merupakan salah satu wilayah kepulauan di ujung timur Kabupaten Sumenep, Madura ya. Meski ya luas Pulau Sapeken sekitar 3, km persegi. Wah, kecil ya, teman Pro 2. Jadi pulau ini punya kehidupan masyarakat yang sangat padat dan juga dinamis. Nah, Kecamatan Sapeken sendiri terdiri dari 9 desa. Wah, ini cuma ada 9 desa. Dan 33 pulau-pulau kecil dengan sebagian besar pulaunya sudah dihuni nih. Wah, ini Ria sendiri belum nyampe nih.
2: Sama dong, siapa yang nyampe ke Sapeken?
1: Iya, Ria cuma sebatas ke Gililabek.
2: Wah, Gililabek kan wisatanya gitu. Oh, iya. Kalau gak ada wisata gak mungkin kesana juga.
1: Iya
2: kan?
1: Sih, Ria kalau gak ada tempat wisata mungkin gak kesana ya, teman Pro 2. Tapi, padahal Ria orang Madura, orang Sumenep.
2: Tak nanto kepi jalani.
1: Untuk kepi lebeti ya guys.
2: Tapi hal yang paling menarik tuh kan ya, masyarakat Sapeken ini memiliki latar belakang nih. Kayak budaya yang berbeda dari masyarakat Madura pada umumnya.
1: Betul, nah, bahasanya aja udah beda ya.
2: Betul, jadi kalau bahasa-bahasanya itu lebih kayak ke Bugis gitu kan.
1: Mandar ya.
2: Gitu. Ya memang karena sejarahnya sih berkaitan dengan apa ya, para pendatang itu dari kayak Sulawesi.
1: Nah,
2: jadi yang dahulu datang itu melaut, kemudian menetap. Jadi
1: Mereka ini bukan asli orang Madura. Betul. Ya sebenarnya, tapi secara strategis mereka itu ada di wilayah Madura ya guys, walaupun ya bahasanya bukan bahasanya kita gitu.
2: Betul. Jadi tapi kalau bisa dibilang semua sih kayaknya kalau yang ada di kepulauan.
1: Di pulauan ya, iya benar.
2: Rata-rata banyakan Bugisnya.
1: Bugis, iya. Gitu. Satu, Kangian, gitu. Bahasa yang Ria tahu dari mereka.
2: Apa nih?
1: Kapencikau. itu karena Ria tahu dulu karena teman waktu sekolah banyak orang-orang yang dari pulau. Dan mereka itu kalau ngomong itu suka bisik-bisik. Beda sama kita ya, yang masyarakat Madura tuh sebenarnya kalau ngomong tuh suka mencakna orang Madura nableyer.
2: Tapi kalau nyentul. Yang di apa, yang di tahulah bahasa apa tadi?
1: Kapenjekau.
2: Kapenjekau, apa itu?
1: Artinya mau kemana kamu, gitu.
2: Iya.
1: Karena dulu temannya Ria tuh kalau udah istirahat ke Penji kau gitu. Hah? Apa itu artinya? Mau kemana kamu? Gitu.
2: Jadi memang benar-benar berubah ya daripada bener, kayak Kangian.
1: Iya.
2: Itu kalau kayak Kangian, tamat lah pasti ada E-nya gitu.
1: Tapi memang iya, jauh banget ya dengan bahasa Madura. Tapi mereka ini tetap bagian dari orang Madura.
2: Enggak, artinya kalau cuma kalau bahasa mungkin mereka dipakai bahasa sehari-hari.
1: Bahasa, bahasa sananya. Nyatanya tapi mereka tetap
2: nyampe di kota ketika tetep ketemu dengan yang satu pulau yang ngomong kayak gitu.
1: Iya.
2: Tapi kalau ngomong sama Kak Isal atau Kak Ria itu beda sudah.
1: Beda.
2: Kayak Sumenepnya yang di luar ya, walaupun masih ngikut-ngikut katanya Kak Ria player gitu.
1: Jadi memang iya nih, selain perikanan menjadi bagian penting juga di kehidupan masyarakat di Pulau Sapeken, hampir setiap keluarga nih bergantung pada hasil laut. Ya iyalah guys, seperti kita juga masih bergantung dengan hasil laut ya Kak Isal, selain pertanian dan juga Pak Bujeun. Jadi selain perikanan juga Sapeken punya potensi alam berupa pantai dengan pasir putih dan air laut yang pastinya jernih, serta kawasan mangrove juga ada di sana. Jadi mangrove nggak hanya memberikan daya tarik di wisata aja, tapi juga membantu melindungi garis pantainya mereka dari abrasi dan menjadi habitat berbagai biota lautnya nih, teman Pro 2.
2: Nah, itu ya dari apa tentang seputaran Sapeken ya. Tapi memang ini ya, Sapeken itu bukan sekedar pulau kecil sih di timur rempah Madura nih. Jadi pulau ini juga merupakan kawasan dengan budaya maritimnya yang kuat, Kak Ria. Itu yang perlu diketahui sama teman-teman Pro 2 gitu. Walaupun kecil, tapi mereka budaya maritimnya kuat banget gitu. Nah, di situ kehidupan masyarakat itu yang beragam, kayak potensi perikanan besar yang gak dia bilang.
1: Gitu. Betul.
2: Kekayaan alam sekaligus tantangan geografisnya. Nah, itu.
1: Oke, memang iya sih, bolehlah kalau secara wilayahnya mereka itu kecil, tapi ya besar dalam ceritanya juga iya, budayanya juga iya, dan sejarah kehidupan masyarakatnya juga di sana juga panjang ya teman Pro 2. Yes. Nah, itu dia sedikit cerita kita di 3M-nya seputar Kepulauan Sapeken nih teman Pro 2. Well, kita bakal pindah dulu ya kan Kak Isal.
2: Kemana?
1: Ya kita jalan-jalan lah.
2: Oh gitu.
1: Kita jalan-jalan
2: teman-teman di Pro 2. Diajak tapi kan?
1: Ya iyalah, okay. Harus ikut juga dong nih teman Pro 2. Iya, nanti kita bakal dengerin pindah nih, pindah channel ke RRI Pro 2 Jember ya teman Pro 2. Ya, kita masih satu saudara dong.
2: Ya, jadi sejam ke depan nanti teman-teman Pro 2 ditemenin sama dari Pro 2 Jember ya.
1: Ya, di ceria juaranya kita, karena kita harus mengikuti berjaringan Korwil 10 Jawa Timur ya teman Pro 2. Di sana ada Kak Dita dan juga Kak Irza yang bakalan nemenin ceria juara kalian teman Pro 2.

0: 89,5 FM Pro 2 Airi Jember, teman terbaik kamu.
1: Yeay. Dan di sore hari ini gak cuma 89,5
0: oh,
1: ya.
0: Oh iya betul.
1: Kita sudah berjaringan se-Jawa Timur teman Pre2. Jadi kita harus menyapa teman Pre2 juga dari Pre2 RRI Surabaya, Pre2 RRI Malang, Pre2 RRI Madiun, dan juga
0: Pro2 RRI Sumenep dong.
1: Betul.
0: Dan terakhir Pro2 RRI Jember pastinya.
1: Betul. Warga kita itu.
0: Nah.
1: Nah teman Pre2 di sore hari ini, sore ceria berjaringan, kita menghadirkan tamu spesial banget. Kita bakal ngobrol bareng teman-teman PSM Universitas Jember atau Paduan Suara Mahasiswa Universitas Jember nih teman Pre2.
0: Betul. Dan yang bikin makin menarik nih, mereka baru aja loh Dit membawa pulang prestasi dari ajang Penabur Internasional Choral Festival 2026 nih.
1: Ada apa aja tuh Jan?
0: Ada gold medal kategori folklore ya, dan juga kemudian second place sekaligus gold medal kategori mixed choir.
1: Wow,
0: keren banget kan. Nah teman Pro2 yang mungkin penasaran sebenarnya seperti apa sih pengalaman ikut kompetisi paduan suara ya, sampai bisa tampil di tingkat internasional ini.
1: Betul. Dan aku mau ingetin dulu buat kalian, selain kamu bisa dengerin di radio di sore hari ini, kamu juga bisa menyimak kita lewat live YouTube RRI Jember dan juga TikTok Pro2 Jember Taman Pro2. Kali ini sudah hadir di studio Pro2 RRI Jember ada teman-teman kita yang luar biasa. Selamat sore teman-teman.
2: Selamat sore.
1: Waduh.
0: Ada cowok-cowok. Cowok-cowok keren nih ya. Gak cuma suaranya aja ya.
1: Betul.
0: Ini juga keren menurut Pro2. Kalau kalian lihat di YouTube-nya keren-keren juga kok.
1: Sudah
0: kalah keren ya. Yang seniornya juga gak kalah keren.
1: Ada senior Pro2 di sore hari ini. Kita boleh kenalan dulu ya. Mungkin boleh disapa dulu teman Pro2 di luar sana yang sekarang lagi menyimak kita. Kita kenalan dan juga disapa dulu. Mulai dari siapa nih?
2: Oke, selamat sore teman Pro2. Saya Rohmat Hidayanto, tapi teman-teman lebih banyak memanggil saya Didung.
1: Didung, Pak Didung, Mas Didung.
2: Terserah. Kalau Pak serasa tua ya.
1: Oh, Mas Didung.
2: Walaupun sudah tua beneran.
1: Enggak apa, kita membaur di sini, Mas.
2: Oke, okay, ya. Saya setiap hari kumpulannya sama mahasiswa-mahasiswi sih.
1: Oke. Jadi Mas Didung boleh ini ya?
2: Boleh.
1: Kita konfirmasi dulu ini ya.
0: Atau coach nih? Padahalnya coach.
2: Terserah,
0: coach.
2: Iya kan?
1: Coach Didung. Coach Didung. Ya betul, coach Didung
0: juga
1: aja.
0: Juga kenalin dulu dong. Ini di PSM sebagai apa nih, coach?
2: Saya di paduan suara ini kalau di kompetisi kemarin saya konduktornya, kalau yang sehari-hari di PSM-nya saya pelatih gitu. Okay. Jadi yang secara musikal begitu, mulai dari singer yang baru datang, maksudnya baru kita rekrut,
1: baru
2: kemudian
1: join.
2: Ya nanti sebagai singer journey-nya itu kami yang awal terus gitu.
1: Oh, wow.
2: Jadi kapan dia sebagai singer baru, kemudian nanti dia naik ke jenjang berikutnya, naik jenjang berikutnya, sampai dia nanti bisa kompetisi seperti mereka berdua ini.
0: Wow. Berarti mereka nih yang mengantarkan ya Coach Didung ya ternyata.
1: Full memandu ya Coach Didung di PSM Jember.
2: Ya, walaupun kami ada tim ya, jadi bukan saya saja.
1: Ada timnya.
2: Ya. Okay. Nanti timnya saya kenalin selanjutnya deh.
1: Oke, next kita kenalan dulu yang ada di sebelah Coach Didung. Ada siapa nih di sore hari?
3: Halo, teman-teman Pro2, selamat sore. Di sini aku Idam Halika Sari, selaku Ketua Umum UKM Paduan Suara Mahasiswa Universitas Jember.
1: Panggilannya siapa, Mas?
3: Bisa dipanggil Idam.
1: Idam. Oke, sebagai Ketua PSM Universitas Jember.
3: Ya.
1: Semester berapa

0: kita hadirkan sangat tepat teman radio di sore hari ini. Kita nanti bakal ngobrol seperti apa sih kompetisi internasional ini yang kamu sudah mungkin baca di story ataupun di feed kita. Di situ sudah ada ya. Dan di sore hari ini gak cuma kita berdua aja yang bisa bertanya-tanya. Teman Pre2 boleh juga bertanya-tanya lewat DM Instagram Pre2 Jember, boleh.
1: Boleh, terus juga lewat WhatsAppnya Pre2 di 081559708950.
0: Betul. Kita tungguin ya teman Pre2 sampai nanti kita ngobrol jam 5 aja. Jadi buruan ketik aja sekarang teman Pre2, kita sambil habis ini kita akan lanjutkan ngobrol bareng mereka. Jadi buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Sore Ceria berjaringan Sopro 2 Jawa Timur.

Cerat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu. Eh.

0: Dek, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
1: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
3: Kalau bahasa isyarat itu bahasa, berarti semua negara pakai bahasa yang sama dong. Jawabannya ternyata enggak ya. Bahasa isyarat tidak bersifat universal. Setiap negara atau komunitas dapat memiliki bahasa isyaratnya sendiri, lengkap dengan kosakata dan tata bahasanya. Misalnya, bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia memiliki perkembangan dan karakteristik yang berbeda dengan bahasa isyarat di negara lain. Jadi, bahasa isyarat bukan sekedar menerjemahkan bahasa lisan ke dalam gerakan tangan. Di dalamnya ada aturan bahasa, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan konteks yang membuatnya bisa menyampaikan makna. Artinya, tangan juga bisa berbicara, hanya dengan cara yang berbeda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali lagi di Sore Ceria Berjaringan se-Jawa Timur nih, Mumpro 2 masih bareng Irza, masih bareng juga sama
1: Dita Aulia tentunya di sore
0: pasti
1: hari ini.
0: Betul. Ada PSM Universitas Jember dong.
1: Nah, kita bakal ngobrol dulu sebelum ngobrol lebih lanjut soal tadi kita udah nyebutin prestasinya. Kita bakal kenalan dulu apa sih sebenarnya PSM Universitas Jember itu dan apa aja kegiatannya. Siapa nih yang akan menjawab? Boleh ketuanya dong.
0: Silakan.
2: Baik, mungkin langsung aja.
1: Boleh. Langsung aja.
2: Sebuah PSM itu salah satu UKM di Universitas Jember tentunya. Yakni yang mewadahi minat bakat mahasiswa yang di bidang, yang tertarik pada bidang vokal, terutama di bidang paduan suara, kesenian paduan suara.
1: Okay. Lalu kegiatannya setiap harinya itu seperti apa aja sih? Apakah mereka ada jadwal latihan rutin, terus ada apa aja untuk kegiatannya?
2: Untuk sehari-harinya kami ada tentunya, ada latihan rutin. Itu biasa dilaksanakan di hari Selasa, Kamis. Terus selain itu juga ada kegiatan protokoler dari universitas, yakni wisuda, mengisi acara wisuda.
1: Jadi full ya kegiatannya, latihan, memang latihan rutin dan juga latihan protokoler itu tadi.
0: Selain itu, apakah juga ada agenda nongkrong-nongkrong bareng ya?
1: Bonding ya.
0: Karena kan paduan suara kan banyak orang di situ, terus untuk biar makin lengket ya kan, apakah ada agenda ngobrol-ngobrol bareng atau sharing sessionnya
1: atau ngopi,
0: atau ngopi bareng itu apakah ada juga?
2: Kalau ngopi sih itu tidak ada jadwal khusus, jadi mungkin tiap orang mungkin langsung mengajak gitu.
1: Pak Didung diajak nggak?
2: Pak Didung ini biasanya pulangnya larut malam ini.
1: Paling akhir ya malah ya.
3: Jagain mereka supaya nggak kemana-mana. Apalagi kalau udah jelang kompetisi gitu ya. Saya yang paling rewel biasanya jam 9 maksimal 9.30 itu sudah harus mereka sudah harus meninggalkan ruangan. Kalau enggak mereka bisa sampai jam 12. Setengah 1 mereka ngobrol di situ aja gitu. Jadi sebenarnya bukan yang ngobrol apa ya. Kadang mereka itu kalau udah lihat videonya, tampilan paduan suara tim lain, mereka langsung apresiasi ini itunya itu
1: banyak
3: akhirnya. Banyak. Nah, kalau kita kalau dibuat seperti ini gimana ya? Kalau dibuat seperti itu, ini bagusnya apa, kelemahannya apa?
1: Bisa sampai jam 2 pagi.
3: Belum, itu kalau pas ini ya, kalau pas lagi lagi bener.
1: Lagi bener gitu.
3: Kalau pas lagi nggak bener maka Netflix.
0: Butuh refreshing juga.
1: Bonding ya. Tenang, aku belain.
3: Itu pun kalau misalkan ini ya, kalau luput begitu, luput dari pengamatan, mereka pulang dari situ masih
1: lanjut.
3: Aku lapar, ayo makan gitu. Mereka makan bareng di mana begitu.
1: Iya, itu kalau anak muda namanya ini, Pak, geser yuk.
3: Geser.
1: Udah malam geser.
3: Betul. Tapi yang kalau yang bonding secara khusus begitu, kalau untuk kompetisi mereka biasanya ini Mas Yoga nih yang sering bikin acara tuh.
1: Kita apa nih?
3: Bakar.
4: Iya, jadi
3: bakar-bakar.
4: Betul sekali. Ada bakar-bakar, masak-masak gitu. Jadi kan semua orang nyebut saya sebagai duta bonding.
1: Memang jobdesk kamu berarti.
3: Iya, betul.
1: Gitu. Dan kalian ini sudah berprestasi di Penabur Internasional Choral Festival 2026 ya. Nah, boleh deh diceritain persiapannya seperti apa dan berapa lama nih, Coach Didung, persiapan untuk mengikuti Internasional Choral Festival.
3: Kayaknya Yoga dulu deh. Kalau persiapan sejak awal nih, justru Yoga nih.
1: Tahu Yoga dulu nih, Mas.
3: Ya,
1: duta bonding kita.
3: Duta bonding kita.
1: Bagaimana
3: ya,
1: duta bonding kita?
4: Oke, jadi untuk persiapannya sendiri dari awal itu kita udah oprek dari 1 tahun sebelumnya di
1: oprek
4: bulan
1: untuk
4: singer kompetisi.
1: Khusus berarti ya.
4: Iya, betul. Awalnya itu dari bulan Oktober akhir untuk menempah siapa yang bakal next jadi singer dan lain-lain. Setelah oprek selesai, kita langsung berlatih untuk pertama kali, yaitu kita membagikan partitur untuk latihan notasi terlebih dahulu kali ya.
1: Wow.
4: Jadi Kalau di paduan suara lain mungkin notasi itu masih diajari oleh coachnya. Untuk PSM sendiri tuh especially kita latihan sendiri ya, karena dari awal kita udah di apa ya, udah ditempa oleh coach Didung untuk kita bisa iya, bisa latihan sendiri di notasi. Oh, karena notasi adalah sebagian dari kewajiban masing-masing singer gitu.
1: Oh, pegangannya itu ya.
4: Iya, terus setelah notasi selesai mungkin untuk persiapan yang lainnya coach Didung yang lebih ngerti karena ya.
1: Baik, kita lempar ke coach Didung.
3: Ya, jadi perjalanan mereka, jadi di awal ini kan kita harus bentuk tim dulu. Nah, ini tugasnya Yoga nih. Untuk bentuk tim. Jadi dia yang sejak awal itu dia tahu persis di kami ini si A ini circle-nya siapa, si B circle-nya siapa dan seterusnya. Tugas
1: ya?
3: Harus. Ini tugasnya dia. Dan ini yang harus kami hilangkan, circle-circle itu yang harus kita hilangkan sehingga ini circle-nya adalah satu keluarga yang mawadah sakinah warohmah itu.
1: Dan itu adalah itu ya. Tugas Yoga.
3: Tugasnya Yoga. Itu. Nah, kemudian setelah itu tapi sejak awal, jadi kalau saya tadi ya cerita singer journey di PSM awal. Itu seperti apa sih gitu. Jadi mereka yang pertama adalah kita rekrut. Setelah kita rekrut, kita beri pelatihan. Pelatihan ini pelatihan dasar bernyanyi. Jadi pelatihan dasar bernyanyi itu adalah yang pertama dia membaca notasi. Harus bisa membaca notasi karena mereka nanti akan menyanyikan komposisi ataupun aransemen. Jadi semacam mereka bernyanyi itu ada relnya, nggak boleh keluar rel. Nah, supaya tetap di rel itu, maka dia wajib bisa membaca partitur. Jadi itu yang harus mereka kuasai.
1: Bekalnya ya.
3: Bekalnya di awal.
1: Lalu apa lagi nih, Pak?
3: Nah, setelah itu, setelah mereka belajar membaca notasi, maka baru mereka belajar teknik vokalnya. Gitu. Jadi notasinya mereka menguasai notasi angka dan notasi balok gitu. Jadi mereka harus belajar itu. Nah, kalau untuk kompetisi, ini nanti

0: sudah di situ, yang sudah masuk terpilih. Di ya sudah termasuk, terus kemudian sudah mengikuti pelatihan-pelatihan itu, kemudian tugas pertama mereka adalah bernyanyi di wisuda. Ya, jadi di wisuda, kalau di wisuda ini arahnya kalau di kami adalah yang pertama adalah memang tugas protokol dari universitas ya.
1: Kampus, nah, ya.
0: Yang kedua adalah ada target-target khusus mereka itu adalah viral. sehingga lagu-lagu yang kami pilih itu adalah ya lagu-lagu yang sekarang, yang kekinian lah. Terutama yang tadi saya tanya, yang saya sampaikan itu dangdut Bapak. Itu
2: iya.
1: Negur Angin,
2: betul.
0: Nah, semacam okay. itu. Walaupun yang terakhir-terakhir kemarin ketika kita nyanyi di luar jalur kami, kami juga kemarin sempat viral itu ketika nyanyi
1: apa itu?
0: Bohemian Rhapsody. Ya, wow. Jadi ya itu sempat viral juga. Nah, itu tugas pertama mereka adalah bernyanyi itu. Nah, itu pun lagu-lagunya juga kami sesuaikan dengan singer. Nanti ini Mas Idam akan memberikan surat tugas nih kepada singer-singer siapa saja. Untuk periode ini singernya siapa saja. Nanti periode berikutnya singernya siapa saja, sehingga kami bisa bergantian di situ, sehingga ininya terasa ya. Masing-masing punya ya.
1: Terlatih.
0: Kemudian baru ketika kita mau kompetisi, maka yang kita siapkan adalah kita audisi lagi.
1: Siapa? Masih ada lagi nih audisinya.
0: Jadi audisi lagi siapa yang harus bernyanyi di kompetisi itu, karena kalau di kompetisi itu wajib mereka untuk bisa mandiri, bisa latihan mandiri. Nah, notasinya sudah harus benar nih gitu. Okay. Nah, kemarin kita sudah rekrutmen tadi ya sudah diceritakan ya, kemudian mereka dibagi partiturnya, mereka harus belajar sendiri. Nah, ini biasanya yang bertugas untuk membantu menuliskan MP3-nya.
2: MIDI.
0: Panduan. Jadi panduan untuk latihan mandirinya.
1: Oh, gitu.
0: Nah, setelah itu baru tim kami masuk. Tim kami ini kalau untuk kompetisi kami sebenarnya ada berempat. Jadi yang satu ini namanya Mas Helmi, dia yang bertanggung jawab, biasanya secara musikal dia bertanggung jawab pada singer-singer di wisuda. Sementara saya di wisuda bertanggung jawab pada musikalnya, maksudnya iringan
1: musiknya.
0: Ya, dan kemudian yang apa namanya secara keseluruhan kami berdiskusi dengan Mas Helmi. Tapi kalau untuk kompetisi, kami tim kami juga jajaran pelatihnya ada tiga. Jadi setelah pertama yang nanti apa namanya setelah anak-anak belajar ini nanti akan dievaluasi satu pelatih namanya Mbak Ruri, itu yang akan mengkoreksi apakah notasinya sudah benar apa belum. Jadi Mbak Ruri ini bertanggung jawab pada intonasi.
1: Oke.
0: Ya. Nah, kemudian kalau intonasi sudah benar, mereka kan menyanyi yang dibawakan mereka itu dari banyak negara, dari banyak daerah. Kemarin contohnya kami harus menyanyikan satu lagi dari Gaur dari mas Slovenia.
2: Dari Slovenia.
0: Terus kemudian yang satu
2: tikus-tikus dari Lithuania.
0: Kemudian yang Mae'e dari Jepang. Nah, ini pengucapan dan sebagainya harus tepat karena juri-jurinya memang dari sana. Sehingga kami butuh satu pelatih lagi yang itu dia khusus menangani kalau kami menyebutnya modifikasi artikulasi ya. Jadi misalkan menyebutkan membunyikan huruf I di note tertentu dia harus seperti apa dan seterusnya. Jadi untuk satu kalimat ini dia ininya membunyikannya harus seperti apa. Nah, ini ada pelatih sendiri. Baru nanti terakhir saya yang bertanggung jawab pada semuanya. Jadi salah satu penilaian itu adalah kesesuaian antara apa yang kita nyanyikan dengan apa yang dituliskan di situ. Jadi di lomba ini kami harus store partitur. Teks lagu. Jadi kontraknya itu adalah di teks itu. Jadi juri dia membaca, kami bernyanyi. Nah, ketika kami bernyanyi, apakah sesuai dengan yang di situ?
1: Dikoreksi langsung ya.
0: Dikoreksi langsung. Gitu.
1: Wow.
0: Nah, ini yang akhirnya kami ini berjalan terus sampai akhirnya ya sampai hari H kemarin gitu. Jadi prosesnya seperti itu.
1: Sangat panjang ya.
0: Sangat panjang
1: dan ketat.
0: Betul.
1: Luar biasa.
0: Ini luar biasanya adik-adik ini disiplinnya. Kami kesulitannya adalah kami ini UKM level universitas. Sehingga anggotanya adalah di lingkungan UNED berbeda-beda fakultas.

0: aktivitasnya. Lah ini jadwalnya berbeda-beda juga.
1: Betul.
0: Ini tugasnya dia.
1: Kembali lagi tugasnya dia.
0: Untuk
1: menyatukan itu ya.
0: Iya, satu menyatukan, yang kedua adalah setiap hari mereka harus menyatakan, sekarang latihan ya, kita latihan, selesai latihan, besok kita mau latihan jam berapa nih? Siapa yang bisa dan siapa yang tidak? Okay. Kalau misalkan hari itu banyak yang tidak bisa, maka hari itu dibatalkan.
2: Waduh.
0: Atau besok siapa yang terlambat, misalkan kita janjian latihan jam 7, ternyata banyak yang terlambat, bisanya jam 8, maka start latihan kita undur jam 8.
1: Oh, gitu.
0: Jadi prinsipnya adalah jujur. Jujur itu kalau bisa bilang bisa, kalau tidak bilang tidak, karena ini semuanya akan berpengaruh pada jadwal kuliah mereka. Kan mereka datang ke UNED itu kan harus sebagai mahasiswa ya, maksudnya akademik yang kita utamakan, setelah itu baru paduan suara gitu. Okay. Nah sehingga jangan sampai mereka hanya diperbolehkan izin tidak latihan itu untuk urusan akademik.
1: Oh, okay.
0: Dia ketat sekali dia. Kalau untuk urusan itu, aduh.
1: Sangat ketat ya. Nonton nggak boleh nih. Nggak boleh sepertinya.
0: Boleh.
1: Oh boleh. Tapi
3: kalau setelah latihan.
1: Oh, setelah latihan.
0: Iya. Okay. Sering kok mereka minggu-minggu gitu. Ayo besok filmnya ini gitu ya. Nonton.
2: Nah kalau itu. Tadi coach dan juga teman-teman lainnya, tadi kan dimulai dari oprek ya. Itu tuh oprek untuk kompetisi atau dari internalnya sendiri, atau memang dari mahasiswa semuanya dulu disaring dulu untuk masuk ke PSM, atau memang itu oprek khusus ini masuk ke kompetisi ini
0: ya,
2: nanti.
0: Opreknya ada dua ya.
1: Nah, oh, ada dua.
0: Iya.
2: Apa? Gimana tuh?
3: Jadi yang biasanya di periode pertama itu kita ada oprek besar. Nah, oprek besar ini tuh untuk seluruh mahasiswa Universitas Jember yang aktif. Kalau misalkan di tahun ini harus yang boleh daftar itu angkatan 2024 sampai 2026.
2: Oke, berarti anak baru yang masuk kemarin belum boleh nih.
3: Boleh.
2: Boleh. Boleh masuk, boleh.
3: Boleh, boleh, boleh. Kan yang enggak boleh itu yang udah semester 6 ke atas.
2: Oh, oke. Okay. Okay. 2024 sampai 2026. Oh iya, boleh ya.
3: Terus, ketika oprek besar itu sudah dilakukan, maka kita ada oprek singer lomba biasa namanya.
2: Oke.
3: Okay. Nah untuk oprek singer lomba ini yang pertama itu hanya dibuka dibuka untuk singer PSM UNED aja gitu.
1: Oh, yang sudah tergabung di.
3: Iya, yang sudah tergabung tadi di PSM. Nah nanti biasanya dari situ udah langsung nemu ya singer-singer yang akan jadi singer kompetisi tersebut gitu. Mungkin.
1: Gitu, jadi terpilihnya dari situ ya, setelah perjalanan yang ya panjang juga.
0: Artinya mereka yang berangkat kompetisi itu adalah memang anak-anak yang terlatih.
1: Betul.
0: Nah, ada perkecualian jika pada saat itu kan ini yang membedakan PSM UNED dengan paduan suara besar di kota besar ya. Maksudnya begini, kalau mereka itu audisi jatuhnya adalah singer yang sudah jadi. Kalau kami begitu audisi jatuhnya itu adalah para singer-singer yang siap dilatih.
1: Jadi kita harus yang sudah profesional ya.
0: Betul. Jadi di PSM UNED ini, di tempatnya IDEM ini justru isinya kalau audisi di awal itu isinya ya benar-benar penyanyi pemula. Bahkan bahkan ada yang baru bernyanyi itu ya sekarang ini gitu.
1: Oh wow, boleh ya Pak ya.
0: Boleh sekali gitu.
1: Oh, saya udah tegang dari tadi, waduh kok ternyata ini seketat itu. Tapi ternyata untuk pemula juga boleh ya.
0: Boleh sekali begitu, sekali.
2: Tapi bukannya itu ini ya, malah semakin challenging buat teman-teman yang udah di PSM sendiri ataupun sama coachnya sendiri nih coach.
0: Jadi kalau di kami itu tugas kami sebagai ini kalau kami membahasakannya ke adik-adik itu ini ada campur tangan Tuhan di situ. Apa itu blessing?
1: Betul.
0: Jadi tugas kami sebagai pelatih itu sebenarnya hanya memilih. Kamu berbakat loh di sini. Kamu tidak berbakat di sini. Mungkin kamu bakatmu di tempat lain.
1: Oke.
0: Oh. Ya maksudnya ya. Jadi yang kami seleksi terutama untuk penyanyi, untuk yang di ini ya, untuk yang kompetisi ya, itu adalah anak-anak yang memang justru yang kami pilih dulu adalah listening. anak-anak yang bisa mendengarkan menyimpan kotak mengeluarkan lagi dengan nadanya. Okay. Kan nggak perlu yang untuk seperti itu kan nggak perlu maksudnya latihan sejak awal begitu kan. Tapi itu kan sudah karunia dari sananya gitu. Itu yang nggak boleh diri. Jadi bisa mendengarkan, menyimpan kotak, mengeluarkan lagi. Ini kan semuanya begitu. Semua pemusik ya. Kebetulan kalau adik-adik ini melalui suaranya. Tapi misalkan untuk gitaris kan berarti dia mendengar, menyimpan kotak, mengeluarkan lagi lewat tangannya. Pianis juga begitu gitu. Nah kalau singer dia bisa mendengarkan, merekam di otaknya, mengeluarkan lagi lewat suaranya gitu.
1: Begitu.
0: Nah, kalau sudah bisa begitu, nah ini artinya dia punya bakat untuk itu, baru diasah.
1: Bisa dikembangkan ya.
0: Iya, bisa dikembangkan. Betul. Gitu.
1: Ini menarik banget Tawang Preview ya, tapi kita tahan sejenak. Sebenarnya sudah ada yang bertanya, tapi kita tahan dulu ya. Nanti kita akan bacain bersama-sama Tawang Preview. Jadi buat kamu yang ingin bertanya juga boleh lewat DM Instagram Preview Jember atau juga boleh di WhatsApp Preview.
2: Betul, di 081559708950 Preview. Jadi tetap stay tune aja ya di Sore Ceria Berjaringan Sejawa Timur.
1: Betul.

0: olahraga hari ini?
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.

0: Apa sih keringat yang masuk ke mata langsung bikin pedih? Keringat memang bisa bikin mata kita jadi pedih karena di dalamnya ada elektrolit seperti garam dan asam laktat. Sementara itu, bagian mata, terutamanya kornea, sangat sensitif. Jadi, begitu kena cairan yang asin, mata langsung bereaksi. Akibatnya, muncul iritasi. Mata terasa panas, merah, dan otomatis berair. Air mata ini sebenarnya reaksi alami dari tubuh kita untuk membersihkan zat yang bikin pedih supaya cepat keluar. Yang sering keliru, banyak orang langsung mengucek mata. Padahal, ini justru bisa memperparah iritasi. Bahkan, bikin kornea tergores dan beresiko infeksi. Jadi, kalau mata kemasukan keringat, cukup kedipkan pelan atau bilas dengan air bersih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

0: Dan ngompro dua masih lagi ya.
1: Betul.
0: Pastinya lagi ngomongin bareng ini ngompro dua, paduan suara mahasiswa ya. Betul. Universitas Jember yang makin seru obrolannya sore hari ini dan insightful banget buat aku. Betul. Ya meskipun aku buta nada.
1: Betul, aku baru tahu loh behind the scene-nya itu ternyata seperti itu. Karena aku taunya ya udah tahu mateng yang memang biasanya tampil dan juga di video-video TikTok biasanya beredar tuh sudah sangat waduh bagus banget memang. Kalau lagu-lagu zaman sekarang dibawakan dengan padus tuh unik gitu jadinya.
0: Nah, ternyata prosesnya panjang.
1: Prosesnya panjang banget sama Ampre juga. Nah, kita lanjut soal ngobrolin soal lombanya ya. Betul. Kan berhasil meraih gold medal kategori Folk for Padia Penabur International Choral Festival 2026 ya. Dan juga di second place dan gold medal kategori Mix Choir Padia Penabur International Choral Festival 2026 dengan ketua proyeknya adalah Yoga. Ketua bonding, ketua proyek lah banyak ini ya. Bagaimana kamu memandu untuk menuju ke kompetisi ini? Bagaimana cara kamu sebagai ketua proyek ya menyusun semuanya dan lain sebagainya? Bagaimana kamu memimpinnya?
0: Nah betul, ada jatuh bangunnya pasti.
1: Wih,
0: ya
1: jatuh
0: kan?
1: Bangun ya sebagai ketua proyek.
2: Banyak jatuhnya bangunnya.
1: Lu, nah, bukan saya ya.
2: So.
1: Jatuh dulu atau bangun dulu nih? Gimana, gimana?
2: Jadi untuk persiapannya sendiri itu ya, pastinya kita harus meyakinkan terhadap singer bahwa mereka itu ini nggak punya kemauan nggak gitu. Karena kita lebih mementingkan yang mau belajar daripada yang udah jadi nih tapi susah diatur gitu karena kita tuh bawa tim gitu kan. Jadi kita harus lebih apa ya, lebih saling mengerti kali ya satu sama lain gitu. Terus untuk jatuh bangunnya sendiri tuh kebetulan di 3 tahun terakhir kompetisi ini yang banyak jatuhnya sih. Saya rasa
1: luar biasa tapi akhirnya terbayar ya.
2: Iya, terbayar full.
1: Gold medal ini bagaimana tuh jatuh-jatuhnya itu?
2: Jadi banyak banget untuk prosesnya aja. Kita tuh pernah mungkin ada yang berhenti di tengah-tengah jalan karena gak kuat.
1: Tapi itu sudah terpilih posisi.
2: Sudah terpilih.
3: Sudah jalan
2: setengah jalan.
1: Terus, ya.
2: Terus akhirnya kita cari lagi gitu. Di hamin 7 bulan mau kompetisi itu kita cari singer lagi untuk menggantikan si posisi yang out dulu tadi.
4: 7 bulan itu pendek loh ya.
1: Lalu
2: apalagi nih lupa
1: untuk persiapan
4: pemilihan ini kali ya, pemilihan eventnya.
2: Jadi ini juga termasuk jatuh juga nggak sih?
1: Kenapa?
2: Karena untuk planning awalnya itu sebenarnya kita mau ikut MCE, Malaysian Choral Estate Fund gitu. Terus waktu itu ada inflasi, ada juga
4: perang.
2: Iya, ada perang gitu. Ya akhirnya memutuskan kita untuk tidak berangkat ke luar negeri karena saat itu lagi
3: banyak faktor
2: yang tidak mendukung gitu. Akhirnya last option.
1: Apanya?
2: Tapi kayak tinggal beberapa hari lagi.
0: Last minute
2: buat penutupan PICF-nya. Syukurlah kita masih bisa daftar.
4: Karena kalau itu PICF lepas mungkin kita juga akan kesulitan nyari event. Karena singer itu kontraknya kan di kompetisi. Kalau kompetisinya kita mundur, kemungkinan ganti singer itu sangat besar. Nah, ini makanya ini dia harus gercep sekali dia.
2: Ya karena ada beberapa singer tuh yang bodo amat mau kemana yang penting. Mungkin Tuhan udah menakdirkan kita untuk ikut di PECF gitu. Hmm. Ada something atau gift yang besar dari Tuhan yang bisa kita dapat nanti. Makanya mereka mau mengerti karena
1: percaya ya,
2: gitu,
1: ya.
2: Percaya.
0: Okay. Dan beneran dapat gold medal loh.
4: Ya, kalau dapat goldnya sih ini ya. Artinya kalau dapat goldnya itu pokoknya nilai kita di atas 80 itu dapat gold.
0: Oke. Okay.
4: Tapi yang spesial itu kita second place-nya itu. Itu yang sangat-sangat tidak. Artinya apa ya? Gift yang luar biasa kita di second place itu karena target kita sebenarnya tidak di situ gitu. Itu jauh melebihi ekspektasi kami itu.
1: Terus bagaimana anak-anak di sana pasti senang banget ya?
2: Iya, seneng banget. Apalagi mau cerita sedikit ya, ada tragedi waktu itu. Jadi kita tidak boleh masuk ke venue karena hanya perwakilan saja.
4: Keterbatasan
2: tempat. Iya, betul. Terus kita kan hanya live streaming tuh di ruangan yang disediakan oleh PHF-nya sendiri. Nah, di situ kita sempat live streaming-nya tuh mati.
3: Di titik-titik
2: pengumuman mixed choir yang kita dapat second place tadi, yang second winner.
4: Jadi kita diumumkan, mereka nggak lihat.
2: Iya, betul.
1: Oke, ini menarik banget Wampre juga. Dan kali ini kita lanjutin dengan bacain gabungan yang udah masuk ya di sore hari ini. Ada Kak Lara Purnamasari dari WhatsApp Radio nih. Ini agak lumayan panjang nih ya. Ini sepertinya mungkin kita akan agak serius dulu.
4: Saya tak menyimak.
1: Ini pertanyaan dari Kak Lara. Mungkin berhubungan dengan tadi untuk kita recruitment ya, mengambil orang dan sebagainya. Ketika harus menentukan nih siapa yang harus lolos, bagaimana kalian membedakan antara peserta yang secara teknis memiliki vokal sempurna dengan peserta yang mungkin secara teknik memiliki kekurangan tapi mempunyai karakter suara dan juga kejujuran emosi dan kemampuan bercerita yang sangat kuat?
4: Ya, kalau dari sisi pelatih, dari sisi konduktor, saya justru melihatnya bukan dari sisi skill. Karena skill perorangan ini akan sia-sia jika dia tidak bisa bergabung dengan tim. Artinya begini, di paduan suara ini kan teamwork ya.
1: Oh iya, banyak.
4: Berbeda dengan menyanyi tunggal solo.
1: Betul.
4: Ya. Nah, ketika teamwork, maka yang dibutuhkan adalah kebersamaan. Kemudian tidak hanya kebersamaan, tetapi kalau di kami ada istilahnya blending. Blending itu kesatuan bunyi. Jadi di paduan suara kan dikelompokkan ya, suara itu dikelompokkan untuk cewek, sopran, kemudian mezzo sopran, alto begitu. Tenor untuk cowok ada tenor, bariton, bass begitu. Nah, ketika sopran bernyanyi, soprannya misalkan ada 5 nih. Maka yang keluar suaranya harus satu sopran. Dari coloring, powering, kemudian dan sebagainya itu harus satu. Nggak boleh, nggak boleh lagi yang terdengar adalah suaranya Siti, Romlah, begitu nggak bisa.
1: Harus satu
4: sopran, begitu. Nah, ini juga begitu, di kelompok yang lain juga sama. Sehingga ini yang pinter, dia harus menurunkan standarnya, harus sesuai dengan yang lain. Sementara yang kurang, ini harus ditarik bareng-bareng supaya dia bisa menyanyi di ini yang sama, di skill yang sama.
1: Oke.
4: Termasuk nanti kapan dia harus bernyanyi dengan keras, kapan dia harus menyanyi dengan perlahan, kapan dia harus ekspresi pun juga begitu. Diatur dengan tim yang sama. Yang kurang harus kita tarik bareng-bareng. Ini sering nih.
1: Menarik itu tadi.
4: Menarik, betul. Artinya gini, ketika satu kelompok suara ini ada yang kurang nih, maka yang biasa kita lakukan itu adalah seksional. Seksional itu satu kelompok suara itu yang akan kita latih secara khusus.
1: Jadi dikelompokkan
4: gitu.
1: Ya.
4: Dikelompokkan. Nah, ini misalkan ini. Kasus terakhir itu adalah di sopran ya, yang tak langsung tak pegang itu.
2: Iya, betul.
4: Jadi pagi itu dipegang oleh coach satunya. Ini anak-anak kesulitan nih. Untuk satu rangkaian nada itu dia kesulitan. Akhirnya malam saya turun. Ya mungkin sebenarnya ini tujuannya sama, tapi mungkin metodenya ya. Saya coba pendekatan yang lain. Nah, ternyata anak-anak malam itu alhamdulillahnya teratasi.
3: Langsung.
4: Langsung teratasi alhamdulillahnya. Oh. Nah, itu ternyata setelah saya cek lagi, itu ada sekian orang yang memang dari sananya itu listening-nya tidak sebagus yang lainnya. Gitu. Tapi dengan metode-metode tertentu kita bisa tarik dia. Kita bisa tarik dia sehingga yang kuat nggak boleh merasa kuat, sementara yang kurang harus merasa bahwa dia harus larinya di kecepatan yang sama dengan yang lain.
1: Okay.
4: Sehingga ini nggak bisa lagi kalau misalkan itu tadi saya suruh milih yang mana. Saya milih yang satu punya komitmen, yang dua yang mau belajar.
1: Okay.
4: Artinya
1: komitmen ya.
4: Iya.

0: baru nih. Uh-uh.
1: Tapi anak baru ini mau belajar, kamu lengah, maka coret aja.
0: Oke, ini gak terasa banget Coach Didung, karena kita terbatas waktunya hanya 1 jam ya. Kita ngobrolnya masih belum selesai sebenarnya, tapi sudah harus diakhir.
2: Harusnya sampai nanti ya jam 9 gitu kan.
0: Ya, jangan, kita harus lanjut. Karena Pak Didung jam 9 tuh sudah harus pulang. Oke, mungkin kalau teman Predio ada yang mau melihat, ada gak sih konten-konten PSM UNED nyanyi-nyanyinya, ada gak ditampilkan di sosial media?
3: Konten-konten kita sebenarnya punya akun official YouTube.
0: Apa itu? Boleh.
3: PSM underscore nanti UNED. Bisa dicari PSM UNED, nanti muncul kok. Soalnya dari kita udah lama ada ngupload juga konten-konten nyanyi di wisuda maupun kompetisi di juga. Kompetisi juga.
1: Cuma memang ada beberapa konten ya di Universitas Jember. Kalau tampilan mereka di wisuda itu yang banyak adalah di UNED TV.
0: Di UNED TV
3: yang lebih lengkapnya.
1: Yang lebih lengkap. Nah, tapi kalau tampilan-tampilan khusus ketika mereka di kompetisi itu adalah di akun profilnya mereka, officialnya PSM UNED gitu.
0: Oke.
1: Itu termasuk yang nanti di apa di TikToknya ada ya?
4: Iya.
1: Kita punya ada IG-nya, TikToknya apa?
4: Alamat PSM underscore UNED semua.
0: IG-nya sama juga.
4: Iya, sama.
0: Itu Teman Pre 2 kalau kamu mau melihat bagaimana penampilan mereka ya, bagaimana konten-kontennya juga. Dan mungkin terakhir sebelum kita menutup, ada pesan untuk mungkin mahasiswa ataupun bahkan pelajar nih yang baru mau menempuh ke perguruan tinggi dan mau mencoba ikut paduan suara, boleh nggak dikasih tips and trick ataupun pesan baik dari ketuanya langsung ataupun ketua project dan juga mungkin dari coaching langsung.
2: Nah, betul. Apalagi kan ini kita lagi proses oprek juga.
0: Boleh
4: sekalian promosi.
0: Siapa dulu?
2: Silakan.
0: Yoga dulu. Yoga.
3: Oke. Okay.
0: Idam atau Yoga? Idam. Salah. Idam.
3: Saya dulu gak?
0: Iya boleh.
3: Mungkin pesan dari aku, teman-teman Pro 2 yang tertarik di bidang paduan suara, jangan takut untuk mencoba, tentunya untuk daftar. Karena juga saya pun aslinya baru pertama kali yang menseriusi di paduan suara ini di kuliah ini baru
0: di
3: banget
0: kuliah, ya. Tuh.
3: Jadi baru 3 tahun.
0: Oke, jadi enggak harus anak padus di SMA-nya buat gabung di mahasiswa, tenang aja Tawang Pre 2 baru mulai di mahasiswa juga boleh. Kalau dari Yoga bagaimana?
4: Oke, kalau dari saya sendiri, saya kan mahasiswa teknik ya. Jadi kesibukannya itu 2 kali lipat lebih tinggi daripada fakultas lain gitu ya. Bagi semua teman-teman Pro 2 mahasiswa, mahasiswa teknik khususnya, kita enggak boleh takut tuh. Karena paduan suara tuh menurut saya refreshing ya. Jadi semua keluh kesah yang dapat dari pagi malamnya kita curahkan di nyanyi malam itu gitu.
0: Refreshing untuk anak teknik
4: ya. Betul.
0: Boleh. Oke, terakhir kalau dari
1: saya ada 2. Kalau tadi kan pesannya yang pertama untuk mahasiswa, yang kedua untuk
0: pelajar.
1: Jadi kalau untuk mahasiswa di paduan suara itu bisa ikut kompetisi, bisa ikut konser, itu bonus. Tetapi di luar itu banyak yang akan didapatkan. Belajar teamwork, belajar komitmen, belajar kemandirian. Jadi semua bisa didapatkan. Yang itu tidak didapatkan di kelas. Itu bisa didapatkan di paduan suara ini. Contohnya sekarang udah bisa mengatur orang dia.
0: Nah,
1: kalau untuk adik-adik di SMA terutama, ingat untuk masuk di PTN itu tidak hanya nilai akademik, tetapi di situ juga diminta untuk melampirkan
3: pengalaman.
1: Ya, sertifikat pengalaman prestasi atau sertifikat prestasi. Nah, sertifikat paduan suara ini bisa digunakan juga untuk memenuhi itu. Bahkan di beberapa PTN ada jalur khusus untuk paduan suara.
4: Iya,
1: gitu.
4: Betul. Ya. Jalur choir.
0: Jalur choir ya, wow.
1: Nah, jadi, iya berpaduan suara mulai sekarang itu.
0: Itu tadi Tawang Predio, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Coach Didung, terima kasih untuk Mas Idam dan juga Mas Yoga di sore hari ini. Dan Tawang Predio seluruh Jawa Timur, Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang.

0: 2 RRI Madiun dan juga Pro 2 RRI Sumenep.
1: Betul.
0: Terima kasih banyak. Setelah ini kita bakal kembalikan lagi ke penyiar di kota masing-masing tentunya. Tapi buat kamu yang di Jember, tenang aja. Kita lanjut temenin kamu di sore hari ini sampai nanti jam 7 malam.
1: Betul.
0: Tapi mereka harus pamit nih, undur diri. Terima kasih banyak. Semoga sukses ke depannya ya.
2: Amin.
1: So, ditunggu juga ya sharing-sharing selanjutnya, kompetisi selanjutnya.
0: Sharing selanjutnya. Dan Tawam Pro 2 buat kamu mantengin aja kita ya, tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu. Bye.
0: Bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Produa Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa.
1: Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati.
0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.

Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb. Pro 2 Religi.

kalangan kaum wanita ya adalah sering menggunjing atau wibah. Seakan-akan ini adalah hal yang biasa, yang lumrah. Padahal kita tahu ya, dosa wibah ini di dalam Al-Quran sangatlah berat ya, bukan hal yang ringan dosanya. Maka ketika kita ada perasaan ingin menggunjingnya, maka bagaimana caranya kita untuk mengontrol, mengendalikan diri kita agar tidak sampai terjerumus ke dosa ghibah. Yang pertama yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, cara ampuh mengendalikan diri agar kita tidak ghibah, yang pertama adalah ingat akan dosa ghibah. Dosa ghibah di sini bukanlah hal yang ringan, tapi dosa yang sangat berat. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa dosa ghibah ini adalah seperti orang kita memakan daging saudara kita sendiri. Ketika kita ingin ghibah yang menggunjing orang lain, maka ingat, dosa ghibah ini bukan hal yang sepele. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ingin menggunjing ghibah orang lain, maka yang kedua yang perlu kita sadari adalah kita jangan terlalu sibuk dengan aib orang lain. Kita sendiri juga punya aib sebenarnya. Nah, jadi fokus kepada diri kita sendiri, muhasabah diri ya, introspeksi diri, jangan terlalu sibuk dengan aib orang lain ya. Perbaiki diri kita sendiri, karena kita ini belum sempurna, juga punya aib, hanya saja aib kita ditutupi oleh Allah. Maka jangan sampai kita membuka aib orang lain sehingga kemudian na'udzubillah min dzalik, aib kita kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita terlanjur ghibah ya, menggunjing orang lain, maka yang perlu untuk kita lakukan adalah meminta maaf kepada orang tersebut, karena ini menyangkut dengan hak adami ya, bukan hakullah. Kalau kita punya dosa dan itu hanya berhubungan dengan hakullah, kita cukup meminta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar. Tapi kalau sudah dosa ini bersangkutan dengan orang lain, sesama manusia, maka selain kita perlu untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, kita juga perlu untuk meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Nah, itu adalah 3 tips agar kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak terjerumus kepada ghibah atau gosip menggunjing orang lain.

0: ngomongin panel surya, bayangannya yang item-item gitu ya di atap ya kan. Nah, ini lagi viral banget, tapi itu jadul banget teman Pro 2. Zaman now ada yang namanya panel surya turbo. Jadi ilmuwan itu lagi hype banget sama panel hibrida perovskit silikon. Nah, analoginya gini nih teman Pro 2. Kalau panel biasa cuma bisa serap sinar matahari jenis A. Nah, kalau panel turbo ini kayak punya dua lapisan super power teman Pro 2. Lapisan atas tangkap sinar yang lain, lapisan bawah tangkap sisanya. Kerjanya timbang-timbang, hasilnya maksimal gitu teman Pro 2. Ya, ini diklaim efisiensinya itu nembus lebih dari 34%. Bandingin sama yang biasa, panel surya biasa cuma sekitar 24%. Artinya, dari luas atap yang sama, listrik yang dihasilkan bisa jauh lebih banyak. Cocok banget buat rumah-rumah di kota yang lahannya terbatas atau kalian yang nggak ingin bayar lebih gitu ya. Jadi masa depan energi bersih itu lebih efisien dan nggak makan tempat. Buat kalian yang peduli lingkungan dan teknologi kekinian, ini berita yang bagus banget.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Religi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo, siswa dari SMA Negeri 2 Sumenep. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla anja awul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yatazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atah bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa matahu faqbarah summa iza sya'a angsarah kalla lamma yaqdima amarah فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ dahikatum mustabsirah wujuhu yawma idzin 'alaiha ghubarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Sadaqallahul azim. Semoga surat-surat yang saya bacakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 2 Religi.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke deh teman Pro 2, waktunya kita belajar. Dan masih barengan Ria di Sore Ceria, pastinya masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Kita belajar ya,
2: Karya.
1: Belajar bahasa Mandarin. Wih. Karena hari ini hari Kamis ya. Hari Kamis. Tapi sebelum itu kita mau spill dulu nih keunikan ya, fakta dan juga keunikan dan juga budaya yang ada di negeri Tiongkok nih teman berdua ya. Ini namanya Peking Opera ya, ini seni tradisional Tiongkok yang pastinya yang udah mendunia nih teman berdua. Yang biasanya disebut di sana Jingju, merupakan salah satu seni pertunjukan tradisional Tiongkok yang memadukan nyanyian, dialog, ek gerakan tari, akrobatik, sampai ke seni bela diri. Satu paket nih.
2: Ada semua satu pentas.
1: Iya, ada semua ya. Jadi kesenian ini berkembang menjadi salah satu bentuk opera Tiongkok yang paling dikenal. Dan di tahun 2010 kemarin sama UNESCO ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Wah, udah diakui ya. UNESCO nih.
2: Berarti untuk sampai saat ini masih dipakai ya.
1: Iya dong, gitu. Karena memang iya, kalau udah ngelihat pertunjukan ini, oh ini pasti udah ketahuan. Oh ini seninya, punyanya Tiongkok nih.
2: Betul, tapi kalau bicara sejarahnya Kak Ria, Peking Opera ini berkaitan dengan ini ya, apa, kedatangan 4 kelompok opera Anhui ke Beijing di ini tahun 1790.
1: Ria belum belum lahir.
2: Iya, ini lama banget kesini ternyata ya. Jadi dalam rangka perayaan ulang tahun ke-80 Kaisar. Oh ya, pantas lah kalau 1790-an itu masih main Kaisar,
1: raja
2: Kaisar
1: ya.
2: Gitu. Dinasti King gitu ya.
1: Benar.
2: Jadi kayak pertunjukan ini, kemudian berinteraksi dengan ini berbagai tradisi opera lainnya gitu. Jadi bentuk Peking Opera ini mulai semakin matang sekitar ini ya, pertengahan abad.
1: Pertengahan abad ke-19
2: abad lagi ya, gitu ya.
1: Jadi ini juga dipadukan dengan unsur Huiju, Hanju, Kunku, Kinkiang, dan juga musik lokalnya Beijing. Nah, ini ada salah satu ciri khasnya yang paling khas banget nih dari Peking Opera adalah sistem karakter yang terbagi dalam 4 kelompok utama, yaitu Sheng untuk karakter laki-lakinya nih, dan untuk karakter perempuannya ini Jing ya, untuk karakter laki-laki dengan tata rias wajah khas, dan juga ada Chou untuk karakter komedi. Oke. Oh, ada namanya masing-masing nih Kak Isal.
2: Tapi kalau aku sepintas ngebayangin itu, kalau tradisinya itu yang aku paham banget dengan musiknya, pasti gak jauh dari simbalnya itu. Ceceng.
1: Oh iya iya iya iya iya. Iya, benar.
2: Dengan wajah topeng-topengnya.
1: Topeng-topengnya terus dandanannya itu bedaknya putih kayak putih tembok ya kan. Terus bibirnya dibikin kecil gitu kan ya. Nah ini iya, seperti tata rias wajah atau Lian Pu, katanya mereka nyebutnya Lian Pu, yang juga menjadi daya tarik utamanya mereka nih. Warnanya dan pola pada wajahnya juga digunakan secara simbolis katanya untuk

0: kostum packing opera yang sebagai pakaian panggung ya, bentuk pakaiannya penutup kepala, sepatu sampai aksesoris yang membantu menunjukkan jenis kelamin, status sosial, profesinya dan karakter tokohnya ini seperti apa ya teman Pro 2. Ini jadi lengkap banget ya. Jadi kita sekali ngelihat udah kelihatan nih backgroundnya kayak gimana pemainnya ya teman Pro 2. Nah,
1: jadi di situ ya kalau penonton tuh dapat itu informasi tentang ini toko ini bagaimana.
0: Iya benar. Nah, ini juga ada keunikan lainnya yang terletak di gaya pertunjukannya yang simbolis nih teman Pro 2. Gerakan tangannya, katanya, matanya, juga tubuhnya dan juga kaki ini ngikutin pola tertentu. Jadi sebuah gerakan bisa mewakili tindakan yang lebih luas katanya. Jadi panggung tradisional Peking Opera ini biasanya menggunakan latar dan propertinya yang minimal. Jadi gerak tubuhnya mereka, kostumnya, musik, sama ekspresi para pemainnya ini jadi bagian penting dalam menyampaikan cerita ya. Gak ada daya tarik di background ya. Gak ada daya tarik di background, cuma dipakai gayanya, tariknya, musiknya mungkin ya. Unik sih ya teman Pro 2. Kalau Ria udah ngebayangin kayaknya di sini udah ada ya Peking Opera ini. Memang ada. Secara kalau dibilang nih ya Peking Opera lah sejarah atau enggak seni tradisional Tiongkok ini yang udah mendunia banget ya teman Pro 2. Secara kalau kita lihat sudah ini operanya Tiongkok nih.
1: Jadi memang ada ya seperti tadi kayak kostum-kostumnya itu sudah kelihatan.
0: Sudah gitu. Kelihatan
1: kayak,
0: ya.
1: Kayak di kita di Indonesia itu seperti kayak opera Van Java.
0: Benar. Kalau opera Van Java dulu tuh kayak gini ya kan. Mungkin kalau sekarang sudah enggak lah ya, lebih ini. Tapi memang iya ya teman Pro 2, perpaduannya musik, vokalnya, gerakan, kostum sampai tata rias dan akrobatiknya ini membuat Jingju ya alias Peking Opera ini punya karakter yang beda dari seni pertunjukan lainnya. Nah bener kan?
1: Masuk sampai pengakuan UNESCO Kak Ria.
0: Iya gitu. Dong.
1: Jadi karakter itu enggak kebuang dari Jingju sendiri gitu.
0: Bener. Jadi apalagi menempatkan Peking Opera sebagai bagian dari warisan budaya tak benda yang punya nilai penting nih buat masyarakat dan juga dunia pastinya teman Pro 2. Karena udah diakui UNESCO, kalau sudah diakui UNESCO ya pasti sudah mendunia ya kan? Yes, Dan masih dipertahankan sampai sekarang nih teman Pro 2. Wah, ini dia udah ya, kita ngasih yang unik-unik nih. Nanti kita bakal spill biaya siswa nih teman Pro 2, biaya siswa belajar pendidikan ke negeri Tionghoa pastinya.
1: Nah, sekaligus bisa mengenal Jingju nih.
0: Iya, Jingju.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Yuk, waktunya kita spill biaya pendidikan. Kok biaya sih? Yeah. Spill pendidikan peluang beasiswa nih di Beijing ya. Beijing ya, benar. Beijing ya. Ada Beijing Language and Culture University, BLCU ya, yang buka kesempatan buat mahasiswa internasional nih untuk memperoleh Beijing International Student Scholarship. Program ini bisa diikutin kalian-kalian nih calon mahasiswa asing pada jenjang sarjana, magister sampai doktoral ya teman Pro 2, termasuk juga sejumlah program pendidikan bahasa. Lengkap ya.
2: Itu untuk ini ya, mahasiswa yang akan mulai perguruan di tahun
1: 2027 pastinya.
2: Gitu. Adapun pengajuannya, biasanya harus dilakukan paling lambat tanggal 12 Januari tahun 2022, walaupun Maret ya tutupnya gitu ya.
1: Iya, tapi kan masih sistem ini ya kan.
2: Gitu.
1: Jadi BLCU juga nyebut hasil seleksi beasiswa untuk periode ini bakal diumumkan, diumumin di bulan Februarinya gitu. Ya. Jadi beasiswanya dikelola oleh BLCU yang ditunjukkan bagi mahasiswa kalian-kalian internasional nih dari negara manapun yang memenuhi persyaratan akademik serta ketentuan universitas. Nah, informasi resmi universitas ini ada di Beijing International Student Scholarship yang mencakup biaya pendidikan tahun pertama ya teman Pro 2. Sementara biaya lainnya jadi tanggung jawab penerima sesuai ketentuan programnya masing-masing. Jadi nggak full ya, nggak full funded nih teman Pro 2.
2: Yes, tapi kalaupun untuk calonnya Kak Ria, harus ini nih merupakan warga negara non-Tiongkok.
1: Oh, dari luar Tiongkok ya.
2: Jadi memiliki apa ya, rekam akademik yang baik. Jadi mematuhi hukum juga nih dan peraturan Tiongkok, juga ketentuan dari universitas sih gitu.
1: Okay.
2: Nah, untuk programnya, BLCU juga ini menetapkan batas usia di ini ya, pada informasi resminya ternyata itu 30 tahun.
1: Sarjana S1 ya untuk sarjananya. Di 35 tahun untuk magisternya dan untuk doktoralnya di 40 tahun. Jadi kalian yang mau ngejar doktor nih bisa ya masih.
2: Oke,
1: ya.
2: Oke, aku OTW.
1: Iya, OTW sana challenge mangkat challenge. Jadi proses pendaftarannya juga dilakukan secara daring nih teman Pro 2, sudah memudahkan sekali ya. Jadi buat kalian-kalian para pelamar nih perlu banget mengisi data pendaftaran. Dan kalian pastinya harus ngunggah dokumen sesuai program yang kalian pilih, termasuk formulirnya, dokumen persyaratan, perbedaan berdasarkan ini, jenjang
2: pendaftar,
1: calon harus, pendaftar.
2: Juga harus memeriksa ketentuan penerimaan gitu, kayak program sarjana, magister, atau doktoralnya Kak Ria gitu.
1: Oke. Okay. Jadi setelah dokumennya, ini baru tahap dokumen nih Kak Isal. Berarti dari sampai 12 Januari ini masih tahap dokumen ya guys. Jadi masih ada sisa waktu panjang nih ya teman Pro 2, masih panjang ya. Mungkin kalian bisa buat kalian-kalian nih calon mahasiswa yang pengen memanfaatkan kesempatan ini, batas waktunya 12 Januari 2027 nih ya, yang jadi tanggal penting untuk dicatat. Dan informasi persyaratan, formulir dan juga proses pendaftaran sebaiknya sih kalian periksa melalui laman resminya BLCU, karena ketentuan bisa berbeda-beda berdasarkan jenjang dan program studi yang kalian pilih ya. Oke, itu dia informasi beasiswa yang udah kita spill. Nanti kita bakal dengerin materi dari Lin Lause nih teman Pro 2. Kita bakal belajar bahasa Mandarin, materinya tentang rasa.
2: Jadi bisa buat ini ya.
1: Apa?
2: Apa ya, buat dasar lah buat kalian kalau mau berangkat ke Beijing gitu
1: kan. Iya, buat kalian mau berangkat ke Beijing nih teman Pro 2. Yuk kita nanti tune in terus barengan kita dengerin nih materi dari Lin Lause nanti ya teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Sahau, hai semua. Kembali di sesi Bahasa Mandarin bareng saya Lin Laoshe. Hari ini kita akan belajar beberapa kosakata baru, yakni yang berkaitan dengan rasa. Rasa dalam bahasa Mandarin, weidao. Weidao. Weidao. Rasa. Ini bisa kita gunakan dan kaitkan dengan kosakata yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu makanan. Asam. Suan. Suan. Suan. Suan. Asam. Dian. Dian. Dian. Dian. Manis. Ku. Ku. Ku. Pahit. La. La. La. Pedas. Xian. Xian. Xian. Xian. Asin. Tan. Tan. Tawar. Oke, contoh kalimatnya yuk. Lemon ini terlalu asam. Lemon ini terlalu asam atau terlalu kecut. Jege nimeng tai suan le. Jege nimeng tai suan le. Jege nimeng tai suan le. Jege nimeng tai suan le. Zhe artinya ini, ke kata bantu, nimeng, lemon, tai, terlalu, suan, asam, le, partikel. Jege nimeng tai suan le. Jege nimeng tai suan le. Jege nimeng tai suan le. Lemon ini terlalu asam. Saya suka makan semangka yang manis. Saya, wo, suka, xihuan. Xihuan, makan, shi. Dian de xigua. Dian de xigua. Semangka yang manis. Dian, manis. Xigua, semangka. Wo xihuan zhe dian de xigua. Wo xihuan zhe dian de xigua. Wo xihuan zhe dian de xigua. Wo xihuan zhe dian de xigua. Yang terakhir. Kopi ini sangat pahit. Zhe bei kafei zhen ku. Zhe bei kafei zhen ku. Zhe ini pei. Kita bisa terjemahkan pei sebagai cangkir atau gelas. Kafei itu kopi. Zhe bei kafei jadi menunjukkan secangkir kopi ini. Zhen sungguh ku pahit. Zhe bei kafei zhen ku. Zhe bei kafei zhen ku. Gimana? Mudah bukan belajar bahasa Mandarin? Kita ulas kembali. Asam, suan, manis, dian, pahit, ku, pedas, la, asin, xian, hambar, tan, rasa, weidao. Mudah bukan belajar bahasa Mandarin? Jangan lupa terus praktek, terus belajar. Sampai jumpa di sesi berikutnya. 谢谢大家, 再见.

0: Oke deh teman pro 2, udah gak kerasa nih di sore cerianya udahan dulu ya. Waktunya kita kemana?
1: Ini udah selesai aja nih Kak.
0: Iya udah selesai, gak usah banyak-banyak
1: ya. Tapi gak apa-apa.
0: Iya gak kerasa, kamu tidur.
1: Tapi yang penting sudah kita apa ya, spasipil kayak ini belajar.
0: Iya, jam belajarnya
1: gitu kan. Karena dari jam ada TTM juga kan sore hari ini gitu.
0: Betul.
1: Kan. Jadi, lama lah kita nemenin kalian tuh ya.
0: Udah lama banget. Dari jam 3 ya guys, ada di 3M-nya juga. Terus kita sudah riling ngikutin ceria juara ya, berjaringan.
1: Kita sudah ngajak kalian jalan-jalan tadi ya, di Jember kan. Tapi ya, kita ke
0: kemana?
1: Jakarta lagi kan?
0: Iya, ke Jakarta. Karena kita mau relay ke Pro 2 Jakarta untuk ngikutin music live chat ya teman Pro 2. Nanti ada Kak Edit dan juga Kak Elan yang bakalan nemenin kalian di music live chat. Dan guest star-nya ada Alisa Dira di teman Pro 2. Wow. Ini cantik ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, makasih banget nih udah tune in terus barengan kita di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep. Dan waktunya Ria pamit undur diri.
1: Dan Kaisal amit juga ya.
0: Ya, ya dong, ketemu di sore ceria selanjutnya.
1: Oke.

0: Malam Indonesia.
1: Yes, teman berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Kan di Paris, ada yang streaming di Inggris,
1: di Jerman. Jerman pasti ada yang streaming kan? Ada. Iya, pasti ada yang
0: bener. Kan? Bener. Pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin. Dan malam hari ini seperti biasa, yes, kalau udah ada Ellen edit, kita nggak mungkin cuma ngobrol berdua aja, Edit. Ya?
0: Betul. Karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog. Enggak. Edit akan baca puisi abis ini.
0: Gak usah. Mentari.
1: I am three. Loh, boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
0: Jangan dong, beda.
1: Boleh-boleh aja
0: beda.
1: Dong.
0: Yang gue maksud bukan ke situ.
1: Oh, bukan ke situ.
0: Bukan ke situ.
1: Gak apa-apa, udah gak ada juga kartunya.
0: Ya benar sih.
1: Iya kan.
0: Benar. Anyway.
1: Yes.
0: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan 1 jam ke depan ya.
1: Betul. Bareng
0: sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo mas.
1: Aduh. Kayak Hudson ya bolak-balik gitu.
0: Hudson begini.
2: Iya.
0: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih yang
0: kreatif?
1: Ada yang masih inget Hudson mungkin teman berdua.
0: Anyway, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
0: nggak salah. Bukan beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
0: Lurus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman produksi. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman produksi yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fansnya Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: kata Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah.
1: Masih kuliah, kuliah ya. Masih
0: buat teman-teman yang enggak tahu, aku terakhir ke sini banyak cerita tentang
2: betul,
0: kuliah ya.
2: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1 terus juga baru banget masuk.
0: Enggak selebay itu sih.
2: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya ke sini.
0: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Bener. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi bisa salto katanya.
2: Enggak usah.
0: Aku yoga.
1: Oh iya beneran. Iya. Oh wow.
2: Gue. Okay. Kamu bisa agoy.
1: Yoga.
0: Oh yoga. Asoy.
2: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
0: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
2: Aduh, paham.
0: Kantongnya jadi gak waras. Kan ya.
2: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
0: Aku yoga, padel, gym.
2: Oh.
0: Pickleball.
2: Oh iya? Yeah.
1: Wow. Hmm. Oke. Okay.
2: Keren.
0: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
2: Oh. Iya. Okay. Memanfaatkan fasilitas.
1: Benar.
2: Kalau padel gimana padel?
0: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih, tergantung host reclubnya. Asai.
2: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
1: Reclub ya.
2: Iya. Yeah.
1: Gen Z.
2: Jujur gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok enggak ada.
0: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih berarti akunya lagi taman literasi.
1: Oh iya benar.
0: Kalau kakak lagi di taman literasi, aku lagi di pasar raya kayak gitu aja pokoknya.
1: Emang enggak mau ketemu lu.
2: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh gue pengen ditanya padahal.
0: Oh, iya.
1: Oh lagi galau lah.
2: Enggak juga. Udah enggak usah kesitu situ. Jadi kita Alisa hari ini kita kedatangan Alisa, senang sekali.
1: Betul.
2: Dengan single terbarunya.
0: Yes.
1: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
0: Iya, betul sekali kakak-kakak.
1: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
0: Roman-romannya romansa nih.
2: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
0: Betul, karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
2: Aduh.
0: Wow. Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang. Okay. Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
2: Benar. Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa deh.
1: Betul.
2: Iya enggak sih?
1: Betul.
2: Selalu
1: ya.
0: Alhamdulillah.
1: Benar. Psikologi.
2: Masih inget dong.
1: Masih inget
2: kita
1: dong.
2: Kita tahu UKT kamu berapa.
0: Oh, enggak usah.
1: Terlalu. Kok jadinya serem ya?
2: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
1: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
0: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya.
2: Wih,
0: kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
2: Ini saatnya nih.
1: Bener.
2: Ini waktu gue. Ini waktu gue
0: belum sadar nih.
2: Nah.
0: Jadi lebih ke situ sih.
2: Oh gitu.
0: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
2: Iya. Yeah.
0: Aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
2: Oh gitu.
1: Okay.
2: Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
0: Betul, dan ini dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah dia tuh jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
2: Berarti asli, real kejadian sama kamu.
0: Real kejadian. Judulnya Strategi Memilikimu.
2: Betul.
0: Kan aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang

0: kalau misalnya dilihat dari masa lalu, masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya ya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
1: Iya. Yeah.
0: Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kuring ya.
1: Iya, kita bikin lebih classy ya.
0: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Aduh, penipuan ya.
0: Iya, jangan ya.
2: Jangan, mudah-mudahan.
1: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
0: Iya.
2: Betul.
1: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih? Yang kayak untuk mendapatkan seseorang, kamu udah mikirin strateginya?
0: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
2: Apa tuh?
0: Buat first date-nya, biasanya strateginya.
2: Wow, oke.
0: Okay. Kayak kalau misalnya perempuan kan gak mungkin gak sih? Bukan gak mungkin, aku gak mau bilang gak mungkin ya. In this era mungkin-mungkin aja. Cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Iya, gitu. Jelas.
0: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
2: Oke. Okay.
0: Kayak... aku pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Dia, tapi ini udah lama banget ya.
1: Iya, iya, iya. Disclaimer dulu ya.
0: Pas aku SMA lagi. Kayak dia jago ngedit. Jago ngedit gini-gini. Terus itu aku kayak, eh ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu.
1: Oke.
0: Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen. Enggak.
2: Okay.
0: Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, eh tempat ini lagi lucu nih.
0: Enggak, gitu. I want to make it valuable gitu kan.
2: Bener.
0: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau
0: ramean gitu. Biar kayak dia enggak, biar dia enggak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue enggak sepengen itu sama lo gitu.
2: Biar enggak kelihatan ngebet banget ya.
1: Strategi.
2: Bener. Halus bro.
1: Halus pisan.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedit ya.
1: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedit bisa pakai cara Alisa Dira ya.
2: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
2: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
2: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC
2: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
1: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu ya. Tadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
3: Iya.
1: Itu adalah cara yang halus ya, mulus.
2: Halus gitu. Banget, nggak kelihatan.
1: Nggak kelihatan. Yeah. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
3: Iya.
1: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
3: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
1: Oh, ya ya.
3: Gak suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
1: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
3: Iya. Ya kalau dia kayak lama-lama gue nyaman nih.
1: Asik.
3: Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya. Nanti aja kita nikah aja ya.
1: Aduh.
2: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedate tiba-tiba langsung nikah. Kaget juga.
3: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
1: Benar. Iya ya, kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya. Iya,
3: kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
1: Zar.
2: Seorang Alicia Dira langsung ya.
3: Tapi ngomong-ngomong IPI ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
1: Okay. Kenapa tuh?
3: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
1: Iya, oke.
3: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget, gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
1: Benar-benar
3: sangat menjaga barrier banget.
1: Alright. Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
3: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya.
1: Okay.
3: Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan kita kan ada foto artwork juga fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy bener. Jangan yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
1: Benar-benar.
2: Kelihatan sih, artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya.
1: Benar-benar
2: sedang berbunga-bunga kayaknya.
3: Iya, dan alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan.
1: Jadi
3: fotonya gak sia-sia nih.
2: Dipakai di Spotify ya.
1: Benar.
2: Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
1: Bener. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, ya kayak bikin strategi gitu.
3: Betul,
1: kan?
3: Betul,
1: iya
3: itu
1: kan?
3: Yang bikin dari timnya Indosemar.
2: Wendy, Ipan keren banget.
3: Ipan dan teman-temannya ada yang
1: bener.
2: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
3: No AI ya,
2: pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
3: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
2: semangat banget enggak ya?
3: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun, medium tempo lah.
2: Oke. Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
3: Enggak sih.
2: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
3: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
2: Lebih ke situ ya. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
3: Betul.
2: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang.
1: Gitu. Benar.
3: Kayak gitu sih kakak.
1: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
3: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya lagunya sampai besok dong. Jangan.
2: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
3: Enggak ada nih lu siaran radio.
2: Enggak cukup, enggak cukup. Pasti enggak cukup.
3: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi, tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
2: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu SMA kan?
3: Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA. Ya? SMA. Waktu merasakan. SMA ya? Merasakan. Aku terakhir merasakan jatuh cinta. Yang kayak
1: yang kayak apa?
3: Mau diketawain ya? Iya.
2: Enggak diketawain. Parah lu, Din. Enggak diketawain. Fans Alisa serang edit.
1: Dari gitu. Enggak.
3: Aku pertama kali yang merasakan pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
1: Iya, benar.
3: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
1: Benar.
3: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu.
2: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan.
3: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
2: Iya.
3: Kayak penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, entah yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget nih rasanya gimana.
2: Jadi nih cerita nih.
3: Gokil.
2: Gue jadi penasaran deh.
1: Yes.
2: Kita dengerin dulu kali ya.
1: Ini single terbaru dari Alisa ya.
2: Betul.
1: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
2: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: MLC.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok enggak?
2: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih? Gue gak pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
2: Nanti kapan-kapan mampir ya.
1: Kita ikut donate bro.
2: Iya, waktu itu pas-pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Aduh sungkan nih.
3: Lagi asik ya, asik sendiri.
2: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya.
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain.
1: Iya.
3: Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
2: bebas
1: pengen ngobrol sama orang-orang.
3: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam 12 ya.
3: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk nih. Terciduk.
1: Benar. Enggak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
3: Seru.
2: Betul. Alright, anyway balik lagi ngomongin soal strategi memilikimu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur.
1: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget gitu.
2: Lembut. Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
3: Hangatnya hangat tuh menyelimuti.
2: Permainan kata-kata.
1: Iya benar. Tapi ini apa sih? Gue menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
3: Benar.
1: Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong.
3: Kurang.
1: Deh.
3: Untuk aku ya, untuk aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu nggak gemesan ya? Kayak tembak gue sekarang. Enggak. Dong,
3: karena gitu. Masalah sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya benar.
3: Gak bisa keulang lagi loh.
1: Iya benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati.
3: Oh iya.
1: Tadi Alisa udah cerita kan?
3: Sebutin tiga strategi buat nih memiliki. Boleh gantian satu, dua, tiga gitu.
1: Oh, iya. Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya.
1: Iya, kelilipan.
2: Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue paling riset paling basic ya.
2: Iya, pastilah.
1: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
2: Itu nyari kerja apa gimana?
1: Karir pegawai sih.
2: Nyari pegawai itu namanya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Mencari tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin ngedit.
2: Itu tadi dia.
3: Sesuai skill aja sih Kak.
1: Pakai CapCut.
3: Pakai CapCut.
2: Jadi ceduk loh.
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakaknya.
2: Kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Buat memulai obrolan. Jadi yang kedua bahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Yang ini bayar tiket kan?
2: Oh iya.
1: Atau bayar something.
3: Iya terus kayak nanti ini ya. Lanjut.
2: Kalau misal kita nonton nih. Kita nonton. Ya kita aja yang bayar.
1: Iya.
2: Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti gak enak kan?
3: Gak enak.
2: Mau bayarin gak usah, nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
2: Nyengat tuh.
1: Tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
2: Bener.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, Tetap lu akan bahas itu juga berarti.
3: Enggak, iya.
2: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
3: tadi temuin satu apa? Lagi dong.
2: Boleh.
3: Enggak, kalian yang temuin satu lagi. Satu dari cowok aja, dari cowok.
1: Selain tadi riset, bener. Terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Benar.
3: Oh. Gitu.
1: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan.
3: Kayak dia lagi PMS.
1: Iya. Terus kayak yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
2: Kita bikin ala-ala kit-kitnya gitu loh.
3: Iya, lucu.
2: Ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah
2: dong.
3: Serius gak sih?
2: Iya dong.
1: Yes. Tenang bro.
3: Oh, iya.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu. Dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek. Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi yaudah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayannya. Ya udah deh.
1: Iya.
2: Bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih.
2: Aduh.
1: Enggak, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
3: Nah,
1: gitu.
3: Ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu enggak kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah, ya kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi. Nah,
2: iya dong.
1: Harus dong.
3: Kan? Harus ya.
2: Harus dong.
3: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Itu galat sama.
2: Bukan ya.
3: Terus apa lagi?
1: Ya itu. Kalau lo apa nih tambahan nih?
2: Apa lagi ya kalau gue?
1: Strategi-strategi yang centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Berdua sih itu yang penting.
3: Jangan matiin chat ya. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night. Kamu deh.
2: Ya kayak gitu. Tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga tadi.
3: Oh, gini, good night. Kan dia jawab good night nih.
1: Yeah.
3: Kita kayak baru balas besok kan.
2: Benar.
1: Sorry banget ini. Baca.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet bener.
1: Bener.
2: Jangan terlalu ngebet.
3: Jangan terlalu
2: main
3: ngebet, ya?
2: Main smooth aja.
3: Smooth, slow gitu, but steady.
2: Nah,
1: yeah. Nelayan tidak belajar.
3: Stop. Tapi orang
1: lucu tuh.
3: Tapi itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing ya. Bener.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu kayak. Iya, benar.
3: Tahu ya, ikan yang dipancing juga nggak mau kalau nelayannya jelek, kan? Gituin.
1: Kalau umpannya jelek,
2: kalau umpannya jelek, harus pilih-pilih kan?
3: Iya, benar. Benar.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya.
1: Aduh aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib warga TikTok ajaib. Tuh ajaib sih.
2: Ajaib
1: jujur. Banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
3: Oh silahkan.
2: Ini tadi ngomongin soal apa percecetan ya. Ini ada Octadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica katanya.
3: Nah itu enggak sih. Okay. Jadi ya kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
1: Oh.
3: Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
1: Oh.
3: Jangan yang kayak kita bela-belain. Sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Jangan too much ya.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
1: Ini kata tadi ya, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipan.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Kelas. Karena bongkar rahasia.
1: Ya, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Seth Stickman.
3: Oh ya, Kak Seth Stickman. Hai, Kak Seth.
2: Bener-bener ya.
3: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi nih, Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya?
2: Bener.
1: Ini nih, Ilham. Ya. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh, menarik.
3: Menarik ya, sangat menarik. Kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa, dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
3: kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama, nggak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga abis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
1: Keren.
3: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi gitu. Bukan yang kayak
1: iya sih. Gitu. Tapi asik sih Perunggu, gue bayanginnya asik
2: bisa sih. Bisa
1: Perunggu bisa tuh.
2: Alright.
1: Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Kedu.
3: Ada Ujang Kedu. Ada. Hai Ujang. Udah. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya. Malam ini join nih.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga Sasnil Nora.
1: Katanya semangat right. Ica.
3: Okay. Makasih.
1: Oke.
3: Siapa namanya siapa?
2: Sachi.
3: Sachi. Itu Kayuan. Hai Kayuan.
1: Oh, wow.
3: Iya.
1: Wah, banyak ya.
2: Banyak ya.
1: Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
1: WhatsApp
2: ada
1: siapa,
2: Lara yang udah nanya nih. Nah, ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
3: Aduh, cukup berat.
2: Ini kalau ada enggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu. Dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu
3: enggak? Sebenarnya pernah banget sih, Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
3: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin gitu kan. Aku tinggal
1: asik. Iya, tinggal tampil ya.
3: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya, unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang. Apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku gak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Betul. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten, akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya. Kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar, ketika
3: kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Betapa kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya, Kak. Alhamdulillah banget.
1: Alhamdulillah banget dong.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, ini dengan bantuan labelku dan lain-lain. maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin.
2: Wah, bener-bener. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
2: Ini jadi debutnya Alisa Dira berarti ya.
3: Iya.
2: Mini album pertama.
3: Betul.
2: Ya.
3: Betul. Pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
2: Itu
3: 3 tahun.
1: Waduh, seru banget ini, seru banget.
3: Seru banget, seru banget.
1: Kira-kira berisi berapa lagu ini?
3: 6 kok.
2: 6 lagu ya?
3: 6 lagu.
2: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia
3: saya.
2: Oh ini.
1: Dira.
3: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
3: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
3: Karena genrenya beda-beda ya maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya tracknya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis tuh judulnya Sudah Bisa Tertawa. Jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang keenam ini genrenya nanti bakal di-spill ya. Asik. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
2: Joget Brazil.
1: Gue joget berhasil.
2: Boleh. Alright. Berarti targetnya kapan ini EP-nya akan dirilis?
3: Iya, targetnya tahun depan sih.
2: Tahun depan ya. Jadi ditunggu nanti ya.
1: Ditunggu ya.
3: Ditunggu ya.
2: Kira-kira kapan? Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
1: Yes, bener banget.
2: Spam terus kapan.
3: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya kak?
1: Apanya?
3: Sapaannya.
1: Teman Pro 2.
3: Teman Pro 2. Ditunggu ya.
2: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira yang pengen disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
3: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
2: amin.
3: Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join kesini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus. Kalian yang bikin aku semangat terus.
2: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
1: Betul.
2: Di semua di SB, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
3: Ada dong.
2: MV-nya sudah ada?
3: Lirik video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga sih.
2: Iya, bisa dibilang gitu ya.
3: Yeah.
2: Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
3: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Nah. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Let's go.
1: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
3: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin
2: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya. Thank you so much Alisa.
1: Thank you banget Alisa.
3: Terima kasih kakak-kakak.
2: Sukses selalu, ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
3: Amin. Ditunggu aja semoga lancar-lancar.
1: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
3: Nggak bosan dong, mau tiap hari.
1: Waduh, jangan dong.
2: Aduh,
1: jangan dong.
2: Itu tanda tangan kontrak namanya.
1: Bener juga ya.
2: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
1: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
2: Edi Tama pamit.
3: Dan Alisa juga Dira pamit.
2: Bye-bye.
0: Music Live Chat.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, welcome back lagi di Jaga Malam Depat keempat bareng saya Sandri Setiawan ya. Jangan galau malam-malam. Kita awali di Info Pro 2 dulu. Ini ada informasi dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Kabupaten Sumedap mengungkap bahwa mobilitas penduduk yang tinggi serta maraknya pernikahan dini ini menjadi tantangan krusial dalam upaya penurunan angka stunting. Dan kasus stunting rentan terjadi teman perdua, tepatnya di daerah yang ditanggal oleh ibu-ibu muda untuk bekerja di luar kota sehingga anak tidak mendapatkan pengasuhan dan asupan nutrisi secara optimal. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah daerah menurut Ida, salah satu dari Kepala Bidang P2KB Dinkes P2KB Sumedap Ida Winiarti, yang dimana mendorong peran aktif organisasi tingkat bawah serta edukasi pentingnya kesiapan menikah melalui aplikasi L-Simil dan pemenuhan ASI eksklusif. Kita lanjut teman Pro 2. Satres Narkoba Polresta Sumedap mengungkap kasus peredaran obat keras berbahaya atau okerbaya jenis pil berlogo Y, tepatnya di Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumedap pada Rabu kemarin, 7 Oktober 2026. Dalam pengungkapan yang dipimpin oleh KBO Satres Narkoba Ibda Safatullah Chandra Bayu tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial AR, warga desa Banjar Timur, Kecamatan Gapura yang diduga menjual pil berlogo Y kepada seorang saksi berinisial MSI. Kapolresta Sumedap, Kombespol Ari Indra Sentanu melalui Kasat Res Narkoba Kompol Muhammad Saiful mengatakan pengungkapan dilakukan sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya di dalam kamar rumah AR di Dusun Ahadan, Desa Banjar Timur, Kecamatan Gapura. Dan yang terakhir teman perdua, kita ke info pro olahraga. Tim voli putra SMK Negeri 1 Sumedap bersiap melakoni laga kedua babak zona timur kompetisi bola voli pelajar. Indonesia 2026 atau SVL melawan SMK Negeri 1 Kali Tengah Lamongan di Sport Center Winsa Surabaya pada Jumat hari ini. Sebelumnya, skuad asal Madura ini sukses memetik kemenangan manis usai menumbangkan MA Raudlatul Muta Abidin melalui pertarungan sengit dengan skor ketat 2-1. Jadi itu teman perlu ya untuk Info Pro 2 malam ini bersama saya Sandri Setiawan. Selamat malam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 98,6 RRI Pro 2 FM semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai. Welcome back lagi teman Pro 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam bareng saya Sanri Setiawan. Ini Sanri mau ngajak kalian untuk bahas teman Pro 2 di Jaga Malam topik tentang komunitas. Namanya ada komunitas Polyglot Indonesia. Ini jendela ke dunia bahasa dan juga budaya. Apa sih polyglot itu ya? Banyak orang pasti memiliki kemampuan menguasai satu atau lebih bahasa asing ya. Namun bagaimana dengan mereka yang fasih dalam beberapa bahasa asing di luar bahasa ibu mereka? Nah, ternyata teman berdua orang-orang dengan kemampuan ini membentuk sebuah komunitas yang dikenal dengan sebutan Polyglot Indonesia. Bakal Sanri bahas ya. Kita spill, kita kurek-kurek dulu apa sih komunitas Polyglot Indonesia ini teman berdua. Bakal Sanri bahas hingga jam 9. Yeay.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, jadi istilah polyglot ini teman berdua, ini merujuk pada seseorang yang mampu berbicara dalam beberapa bahasa asing. Ada koordinator regional capture di Jakarta Polyglot ini, Polyglot ya. Ada Fajar Tri Perdana yang menceritakan bahwa komunitas ini bermula pada tahun 2010 di Yogyakarta. Dan komunitas ini teman berdua itu didirikan oleh 3 individu muda, yaitu ada namanya Ara Nurizal, Monis Pandu Hapsari, dan Krishna Laurentius. Jadi ketiganya ini saat tinggal di luar negeri dan fasih berbahasa asing ya. Ara di Swedia, Monis di Italia, dan Krishna di Korea Selatan. Jadi ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka merasa kesulitan menemukan orang dengan minat serupa. Dan inilah yang mendorong 2 di antara mereka itu untuk membentuk suatu komunitas di mana individu dengan kemampuan bahasa asing dapat berbagi pengalaman dan terus mengasah keterampilan bahasa mereka. Jadi komunitas ini tidak langsung komunitas ini tidak berlangsung lama karena 2 pendirinya mendapatkan beasiswa untuk studi di luar negeri selama beberapa tahun. Dan setelah tahun 2013, para pendiri Polyglot ini memutuskan untuk melanjutkan komunitas ini hingga merambah 9 kota di Indonesia. Di Jakarta misalnya ya, tiap pertemuan dihadiri oleh sekitar 100 orang. Dan Fajar sendiri teman berdua menjelaskan bahwa tidak ada batasan usia atau latar belakang tertentu yang diperlukan untuk bergabung dengan komunitas ini. Dan anggotanya itu mencakup mahasiswa, guru, karyawan, influencer, dan beragam profesi lainnya. Jadi warga asing yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia ini juga turut ambil bagian dalam komunitas ini teman berdua.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi tentang masalah komunitas Polygot Indonesia. Dan ini teman berdua, komunitas ini salah satu program utamanya yaitu tentang meet up atau pertemuan yang diselenggarakan setiap 2 bulan sekali. Dan para anggota itu diperkenalkan pada satu topik yang berkaitan dengan suatu negara dan membahas berbagai aspek budayanya. Jadi rata-rata anggota komunitas ini teman berdua menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa asing, dan salah satu bahasa asing lainnya yang mereka minati itu. Nah, dengan bergabung ke komunitas ini, teman berdua mereka itu dapat berlatih berbicara dalam bahasa yang mereka kuasai bersama anggota lainnya. Jadi Polyglot Indonesia itu memiliki 3 tujuan utama, teman berdua. Yang pertama itu membantu masyarakat yang pernah belajar bahasa di luar negeri agar dapat mempraktekkan bahasa yang mereka kuasai. Yang kedua, membantu warga asing yang ingin mempraktekkan bahasa Indonesia mereka. Dan yang ketiga, memberikan dukungan bagi mereka yang sedang mempelajari bahasa asing dan mencari teman sebaya untuk berlatih berbicara. Itu. Jadi dengan bergabung dalam komunitas ini, anggotanya teman berdua dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman mereka dalam berbagai bahasa. Nah, selain itu, mereka dapat belajar bahasa baru dan berpartisipasi dalam forum berbicara yang produktif, membuat hari libur menjadi lebih berarti, teman berdua. Jadi itu ya, bolehlah kalau misalkan mau ngikut jejaknya komunitas Polyglot ini, boleh di Sumeneb ya, yang mempunyai beberapa bahasa. Ini karena apa? Jendela ke dunia bahasa dan budaya terbuka untuk kalian, teman berdua.

0: Cerita penutup hari.
1: 94 kemana Mareri Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia masih dijaga malam ya. Jangan galau malam-malam. Kita tepatnya di cerita penutup hari, teman Pro 2. Masih bareng saya, Sandri Setiawan. Nah, Sandri mau ngebahas 2 jam ke depan tentang topik harian malam ini gitu ya. Yaitu tentang sutradara terbaik di dunia penghasil film berkualitas. Nah, kalau kita ngomongin tentang masalah film, pastinya ada nama yang namanya dalam sebuah produksi, ya kan? Nah, seorang sutradara ini memiliki peranan yang sangat penting, teman berdua. Dan sutradara menjadi orang yang memimpin sebuah tim produksi sekaligus bertanggung jawab atas karya film yang dihasilkan. Entah itu ya, baik dari segi cerita, audio, hingga visual. Dan iya, juga akan turut serta dalam seluruh proses produksi film, mulai dari praproduksi hingga pasca produksi. Nah, dari sekian banyak sosok sutradara hebat yang berada di balik layar sebuah film, teman Pro 2, ada beberapa nama sutradara begitu dikenal karena selalu memiliki ide-ide cemerlang yang mereka tuangkan menjadi sebuah karya film yang keren dan berkualitas. Ada 10 sutradara terbaik dunia yang karya-karyanya wajib kamu tonton, teman Pro 2. Makanya saya akan bahas 2 jam ke depan hingga jam 11 malam nanti ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Cerita penutup hari.
1: Ada nama Quentin Tarantino. Salah gak ya barusan ya? Quentin Tarantino, ya betul. Ini dikenal dengan karya-karya filmnya Teman Berdua yang seringkali pertama non-lion dan penuh unsur satir. Dan Quentin ini memulai karirnya menjadi seorang sutradara sejak tahun 1980-an. Dan pada tahun 1994 Teman Berdua karyanya itu menanjak setelah menyutradarai film Pulp Fiction. Film black comedy yang menjadi salah satu film paling berpengaruh di dunia perfilman modern. Jadi Quentin Tarantino ini sudah menyutradarai 11 judul film Teman Berdua. Dan ini sukses di pasaran. Tuh, bolehlah coba searching di googling buat para pecinta film. Sutradara terbaik di dunia penghasil film berkualitas. Yang pertama ada Quentin Tarantino. Terus ada yang kedua, ada James Cameron. Ini merupakan sutradara berkebangsaan Kanada yang sudah memulai karir filmnya sejak tahun 1978. Nah, sebagai sutradara, James ini telah menyutradarai 17 judul film. Hampir semua filmnya menjadi box office di pasaran. Ya, filmnya itu Teman Berdua. Yang paling sukses di antaranya ada Titanic berarti James Cameron ini ya. Avatar dan juga ada The Terminator. Bah, udah. Makanya masuk James Cameron ini. Film Titanic, Avatar, terus ada The Terminator masuk di dalam filmnya ciptaannya dari James Cameron. Oh, keren.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

kita mampu berdua ya. Ada Christopher Nolan. Ini merupakan sutradara berkebangsaan Inggris yang memulai karirnya sejak tahun 1989. Jadi Nolan ini teman berdua juga menjadi salah satu sutradara berpenghasilan tertinggi di dunia dan disebut-sebut sebagai salah satu sutradara paling berpengaruh di era abad 21. Namanya juga masuk dalam 100 most influential people in the world versi Times 2015 teman berdua. Jadi konsep-konsepnya identik masalah filosofis serta mengeksplorasi moral manusia, konstruksi waktu hingga identitas personal manusia teman berdua.

0: Teman Pro 2, ngopi atau minum teh biar kamu tetap terjaga. Nah, itu semua gak lepas dari satu zat bernama kafein. Kafein adalah zat alami yang sebenarnya ada di lebih dari 60 jenis tumbuhan, tapi paling sering kita temuin di kopi, teh, dan juga kakao. Selain itu, kafein juga ada di minuman bersoda, minuman energi, coklat, energi bar, sampai beberapa obat non-resep seperti sirup, obat batuk, dan juga tablet langsing. Fungsinya sebenarnya apa sih? Nah, kafein itu stimulan. Dia kerja dengan cara menyalakan otak dan sistem saraf pusat supaya kamu tetap waspada dan gak gampang capek. Kafein juga ningkatin hormon seperti adrenalin dan juga kortisol, makanya badan terasa lebih siap buat beraktivitas. Kalau dikonsumsi dalam jumlah kecil, efeknya bikin fokus, segar, dan lebih konsentrasi. Tapi kalau kebanyakan, justru bisa bikin cemas, deg-degan, bahkan susah tidur loh. Apalagi kalau sering konsumsi, tubuh bisa terbiasa, jadi butuh dosis lebih besar buat dapetin efek yang sama. Terus, apa aja sih manfaat dari kafein ini? Nah, kafein ternyata bisa ningkatin mood dan juga fungsi otak. Dia memblokir zat pemicu ngantuk di otak, lalu ningkatin dopamin dan norepinefrin. Efeknya fokus naik dan suasana hati lebih stabil. Terus kafein juga bisa bantu ningkatin metabolisme dan juga pembakaran lemak. Metabolisme bisa naik sampai 11% dan pembakaran lemak sekitar 13%. Sekitar 300 mg kafein per hari bisa nambah pembakaran kalori harian. Terus buat kamu nih yang suka sama olahraga, kafein bisa ningkatin performa. Minum kafein sekitar 1 jam sebelum latihan bantu otot lebih kuat, lebih tahan capek, dan efisien pakai lemak sebagai energi. Terus teman Pro 2, kafein juga dikaitkan dengan risiko penyakit jantung dan diabetes yang lebih rendah asal dikonsumsi dalam batas yang wajar. Jadi intinya kafein itu bukan musuh ya. Selama tahu batas dan juga nggak berlebihan, kafein justru bisa jadi teman buat produktif dan juga fokus setiap hari. Jangan lupa terus dengerin Pro 2 Semalam di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Nah, terus teman berdua ada Steven Spielberg. Ini merupakan sutradara yang berasal dari Ohio, Amerika Serikat. Karirnya sebagai sutradara sudah dimulai sejak tahun 1968, teman berdua. Hingga saat ini, Spielberg telah menyutradarai lebih dari 30 judul film. Jadi film-filmnya itu meraih 34 penghargaan Academy Award, ya, 22 penghargaan BAFTA Award, dan 66 penghargaan Golden Globe Award, teman-teman. Jadi udah enggak ini lagi gitu ya. Emang ini Steven ini emang bisa dikata sutradara terbaik di dunia, teman-teman, dengan penghasil film berkualitas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Nah, terus lagi ada Martin Scorsese, teman berdua. Dia itu sutradara yang berasal dari Amerika dan sering itu disebut-sebut sebagai salah satu sutradara yang cukup berpengaruh dalam perkembangan perfilman dunia. Nah, karir sutradaranya sudah dimulai sejak tahun 1967 dan hingga kini telah menyutradarai sekitar 25 judul film. Dan ada lagi ya namanya Alfred Hitchcock. Sutradara berasal dari Inggris. Dan ini sangat-sangat berpengaruh teman berdua pada perfilman dunia juga selama 6 dekade. Jadi dia telah memulai karirnya sebagai sutradara pada tahun 1939 hingga sekitar tahun 70-an. Hitchcock ini telah menyutradarai lebih dari 50 film teman berdua, bayangkan tuh ya. Ya, dia dikenal dengan film-filmnya yang banyak mengangkat genre thriller. Ya, dan sepanjang karirnya Alfred Hitchcock ini telah meraih 11 nominasi Oscar, 2 piala Golden Globes ya. Juga ada 5 Lifetime Achievement Award. Jadi film-filmnya juga disimpan di Akademi Film Arsip Hollywood ya, California. Jadi film-filmnya juga masih sering ditonton hingga saat ini seperti Psycho, Family Plot dan juga ada The Breed 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: terpancing emosinya. Entahlah karena banyak tugas, banyak kerjaan, atau memang cuaca lagi panas banget. Jadi kalau ada sesuatu yang nyebelin, langsung deh meledak emosinya. Nah, ini nih ada satu tips cara ngendalin emosi ala agama Islam nomor 2. Jadi kalau dalam ajaran Nabi, kalau kamu lagi marah dan saat itu kamu lagi berdiri, coba deh ngendalin emosi kamu dengan duduk. Nah, kalau duduk masih marah, coba berbaring. Terlihat simpel sih, tapi secara psikologis ini memang ngebantu nomor 2. Dan kalau kamu penasaran, coba deh nanti kalau kamu lagi emosi nih, coba praktekin apa yang Melly bagiin buat kamu tadi. Dan kamu bisa dengerin Melly di aplikasi RRI Digital atau live streaming di rri.co.id.
1: RRI Radio Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Kita Madura, kita Indonesia. Sudah tahu belum? Kalau bahasa Madura termasuk salah satu bahasa daerah dengan jumlah penutur terbesar di Indonesia loh. Menurut publikasi Profil Suku dan Keragaman Bahasa Daerah hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024, bahasa Madura masih menjadi salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh jutaan masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Madura, kawasan Tapal Kuda Jawa Timur, hingga berbagai daerah perantauan seperti Kalimantan. Yang membuat bahasa Madura unik bukan cuma jumlah penuturnya, tetapi juga tingkat tutur atau unggah-ungguh bahasanya. Dalam bahasa Madura dikenal beberapa tingkatan, mulai bahasa sehari-hari hingga bahasa yang lebih halus untuk menghormati orang yang lebih tua. Mirip seperti bahasa Jawa, tetapi memiliki kosakata dan pengucapan yang khas. Menariknya lagi, bahasa Madura memiliki beberapa dialek yang berbeda. Misalnya, dialek Sumenep yang sering dianggap paling halus.
1: Entar ada emma, bakna.
0: Dialek Pamekasan yang tegas.
2: Baen entar ada emma.
0: Hingga dialek Bangkalan yang terdengar lebih cepat.
3: Kak. Ada emma, kak.
0: Meski berbeda dialek, masyarakat Madura tetap bisa memahami dengan baik. Jadi, kapan terakhir kali kamu ngobrol pakai bahasa Madura? Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

94,6 RRI Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Pro 2. Oke. Usai sudah kebersamaan kita hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Kami seluruh kerabat kerja Program 2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih dan sampai ketemu besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian barat. Akhirnya saya Sandri Istiawan undur diri dari ruang 94,6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Siaran kami program A2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.
1: Kalau seorang suami ditinggal mati oleh seorang istri atau istrinya, maka dia akan disebut duda. Jika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka dia akan disebut janda. Jika seorang anak ditinggal mati oleh orang tuanya, dia disebut yatim atau piatu atau yatim piatu. Tetapi jika seorang ibu ditinggal mati oleh anaknya, tidak ada sebutannya. Kenapa tidak ada sebutannya? Karena sakitnya seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya, sakitnya tidak bisa diungkapkan. Sakitnya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sehingga tidak ada sebutannya seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya. Demikian.
0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

ngomongin panel surya, bayangannya yang item-item gitu ya di atap ya kan. Nah, ini lagi viral banget, tapi itu jadul banget teman Pro 2. Zaman now ada yang namanya panel surya turbo. Jadi ilmuwan itu lagi hype banget sama panel hibrida perovskit silikon. Nah, analoginya gini nih teman Pro 2. Kalau panel biasa cuma bisa serap sinar matahari jenis A. Nah, kalau panel turbo ini kayak punya dua lapisan super power teman Pro 2. Lapisan atas tangkap sinar yang lain, lapisan bawah tangkap sisanya. Kerjanya timbang-timbang, hasilnya maksimal gitu teman Pro 2. Ya, ini diklaim efisiensinya itu nembus lebih dari 34%. Bandingin sama yang biasa, panel surya biasa cuma sekitar 24%. Artinya, dari luas atap yang sama, listrik yang dihasilkan bisa jauh lebih banyak. Cocok banget buat rumah-rumah di kota yang lahannya terbatas atau kalian yang nggak ingin bayar lebih gitu ya. Jadi masa depan energi bersih itu lebih efisien dan nggak makan tempat. Buat kalian yang peduli lingkungan dan teknologi kekinian, ini berita yang bagus banget. Just Music Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Sebelum kita memulai sepada kita hari ini, kita mau update informasi dulu di Info Pro 2 ya. Di antaranya ada polisi yang mengingatkan warga Kabupaten Sampang nih yang supaya tidak sembarangan membakar sampah, terutama di sekitar lahan kering dan tanaman yang mudah terbakar nih, terbakar ya teman Pro 2. Nah, himbauan itu juga disampaikan setelah rumpun bambu di Desa Pelakaran, Kecamatan Cirengi terbakar nih, dan Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo yang mengatakan kebakaran yang terjadi di belakang SDN 1 Pelakaran pada hari Kamis kemarin diduga dipicu pembakaran sampah oleh warga nih teman Pro 2. Dan kebakaran tersebut juga menghanguskan 4 rumpun bambu dengan ruas area sekitar 30 meter persegi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Juga polisi bersama pihak terkait ini selanjutnya melakukan pendataan dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang, dan warga juga diminta lebih berhati-hati saat membakar sampah. Nah, di informasi kedua, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep yang mendorong penguatan kinerja Satuan Kerja Madrasah Negeri melalui penyelarasan perjanjian kinerja atau PERKIN, dan upaya tersebut juga dilakukan melalui fokus grup discussion FGD dan penanganan PERKIN seksi pendidikan madrasah yang dibuka Kepala Kemenag Sumenep Abdul Wasid di hari Kamis kemarin, tepatnya di gedung workshop MAN Sumenep. Dan Abdul Wasid juga menjelaskan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan PERKIN antara Kepala Kemenag Sumenep dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur yang dilaksanakan di Lumajang Jumat 25 September kemarin. Dan melalui penyelarasan tersebut juga dia berharap Kepala Madrasah dan KTU mampu menjalankan program sesuai target yang telah disepakati serta memastikan setiap capaian dapat dipertanggungjawabkan. Dan di informasi ketiga, kita ke dunia olahraga nih teman Pro 2. Tim bulu tangkis junior Indonesia akan menghadapi Malaysia ya pada babak semifinal BWF World Junior Mixed Team Championship di tahun ini, atau enggak di Piala Suhandi Nata 2026. Nah, pertandingan Indonesia kontra Malaysia dijadwalkan ini berlangsung pada hari Jumat nanti 9 Oktober nih, tepat nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pertemuan kedua negara menjadi salah satu laga penting bagi skuad merah putih kita untuk menjaga peluang meraih gelar juara beregu campuran junior. Nah, Indonesia harus tampil maksimal menghadapi Malaysia yang juga memiliki tradisi kuat nih dalam pembinaan atlet bulu tangkis usia muda. Menghadapi Malaysia sendiri, persaingan diperkirakan berlangsung sengit sejak pertandingan pertama, dan Indonesia diharapkan mampu menjaga mental bertanding dan juga memanfaatkan setiap peluang untuk mengamankan poin demi poin. Oke deh, itu teman Pro 2, 3 update informasi kita di pada hari ini. Dan nantikan updatean selanjutnya tepat nanti di pukul 10 tepat di depart kedua ya teman Pro 2. Dan kita ke next program di SPA.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Ya, selamat kembali namanya Rari Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 di Spada kali ini. Kalian ditemenin sama Ria ya, edisi hari Jumat tanggal 9 Oktober ya teman Pro 2. Well, gimana nih paginya hari ini? Pastinya lancar dong ya. Pagi-pagi jangan lupa sarapan guys, karena bukan cuma dompet kita yang butuh asupan, tapi perut kita juga butuh asupan guys. Well, teman Pro 2 di Spada kali ini, sebelum kita lanjut nih ke pembahasan-pembahasan yang lain, Ria kali ini mau bagiin clue bangga berbahasa Indonesia. Clue BBI kita di teman Pro 2, teka-teki BBI kita. Cluenya adalah istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kemampuan melihat masa depan atau mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Ini apa nih teman Pro 2? peramal bukan. Bukan ya teman Pro 2. Ini ada banyak kotaknya nih teman Pro 2. Di tengah-tengah kotak, kalau di kotak pertama sama kotak kedua nih kosong ya. Di kotak ketiga ada huruf E, dan di kotak berikutnya ada K, O, dan juga huruf G, dan di kotak terakhir ada huruf I ya teman Pro 2. Buat kalian yang tahu nih, Ria udah share ke semua media sosialnya kita ya. Bisa komen-komen di sana di 0853-3489-4676, itu nomor WhatsApp-nya kita. Dan juga di semua media sosialnya kita ada Instagram, TikTok maupun Facebook ya teman Pro 2. Dan buat kalian yang lagi dengerin Ria gabungan nih melalui aplikasi RRI Digital atau di laman webnya kita rri.co.id, kalian juga bisa banget interaksi sama kita di sana melalui via live chatnya nih teman Pro 2.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 buat kalian-kalian yang mau melakukan perjalanan jauh, ada baiknya yuk kita update dulu informasi cuaca hari ini. Nah, kita mulai dari sini ya, pastinya ujung timur Sumenep Madura ya teman Pro 2. Di Sumenep sendiri kondisi cuaca sampai nanti malam ini berawan ya teman Pro 2 ya, menginjak malam ini cenderung cerah. Suhunya di kisaran 24 paling rendahnya sampai di paling tingginya di 34 derajat Celcius. Nah, untuk di Pamekasan sendiri masih sama juga ya teman Pro 2, berawan dan juga cerah berawan nih di malamnya. Dengan kelembapan kalau di suhunya sih paling rendah di 24 derajat Celcius ya, sampai di 33 derajat Celcius. Dan untuk di daerah Sampang udaranya kabur nih teman Pro 2, sampai di agak siangan di berawan dan juga malam ini cerah, dengan suhu di kisaran paling rendah ini 24 derajat Celcius dan paling tingginya 34 derajat Celcius. Dan ujung barat Bangkalan nih teman Pro 2 sama dengan di Sampang udaranya kabur ya teman Pro 2, berawan dan juga cerah menginjak malam nih teman Pro 2. Dengan suhu paling rendahnya 24 derajat Celcius sampai di 33 derajat Celcius di paling tingginya ya teman Pro 2. Dan juga perkiraan cuaca maritimnya untuk Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang menyampaikan perkiraan kondisi cuaca maritim di wilayah Jawa Timur ya, tepat di hari ini 9 Oktober ya, hari Jumat, perkiraan berlaku selama 24 jam nih pastinya. Dan wilayah Jatim berdasarkan hasil pengamatan BMKG nih, wilayah laut Jawa bagian timur berawan tebal dengan kondisi angin dominasi dari timur dengan kecepatan maksimal 20 knot atau 48 km per jam dan gelombangnya di 0,5 sampai di 1,1 meter. Nah, wilayah Selat Maduranya sendiri berawan tebal dengan kondisi angin yang dominan dari timur ya teman Pro 2, dengan kecepatan maksimal 24 knot atau enggak di 44 km per jam dan gelombangnya juga di 0,5 sampai di 1,4 meter nih teman Pro 2. Nah, wilayah perairan selatan Madura nih, wilayah selatan Jatim ya teman Pro 2, yang berawan tebal dengan kondisi angin dominan dari tenggara dengan kecepatan maksimal 24 knot atau di 44 km per jam dan tinggi gelombang diperkirakan 1,3 sampai di 3,2 meter ya teman Pro 2. Well, itu dia update cuaca kita hari ini, dan updatean cuaca kita hari ini supported by BMKG Trunojoyo pastinya.
1: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: BBI Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke deh teman Produa, waktunya kita jawabin BBI-nya kita, Bangga Berbahasa Indonesia kita. Dan tadi Ria udah bagiin clue-nya ke kalian semua ya, istilah lain dalam bahasa Indonesianya dari kemampuan melihat masa depan atau mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Ini bukan peramal ya teman Produa. Jawabannya di sini udah ada yang masuk ke kita. Siapa nih? Halo Kak, selamat pagi. Aku Nia. Aku jawabin BBI kita, BBI-nya hari ini jawabannya prekognisi. Nah, yang satunya siapa nih? Yang satunya Kak Asvan. Kak Asvan jawabnya prekognisi. Kok kurang G? Kurang G padahal di clue-nya BBI kita tadi udah ada huruf G ya teman Produa, yang udah terisi di teman Produa. Prekognisi ya, benar jawabannya buat Kak Nia dan juga Kak Asfani. Jawaban kalian benar, cuma Kak Asfani ini kurang G-nya ya teman Produa, mungkin typo ya. Well, terima kasih nih yang udah jawabin, yang udah partisipasi di BBI kita hari ini. Dan nantikan BBI-nya setiap hari ya teman Produa, kecuali weekend nih, kita libur dulu.

0: Kita habiskan minggu bersama ya.
1: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
2: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
2: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
3: FM 94.6, Pro 2 RRI Sumedang.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke deh teman Prodia, buat kalian-kalian yang lagi di perjalanan, mungkin ya kalian pernah melihat kendaraan dengan lampu yang warnanya macam-macam ya kan. Ada yang putih terang lah, kuning lah, bahkan biru. Nah ini ternyata warna lampu kendaraan itu bukan cuma sekedar gaya atau biar kendaraan terlihat keren ya teman Prodia. Jadi setiap warna ini punya fungsi dan aturan tersendiri demi keselamatan kita di jalan raya. Nah edukasi dari Lantas Polri nih, lampu kendaraan harus digunakan sesuai fungsi dan ketentuan yang berlaku. Pastinya yang pertama, lampu utama pasti harus berwarna putih atau enggak di kuning muda. Fungsinya untuk membantu pengendara ini melihat kondisi jalan dengan lebih jelas, terutama pas di saat malam hari. Dan yang kedua, lampu merah di bagian belakang kendaraan ini berfungsi sebagai tanda saat kita ngerem atau memperlambat laju kendaraan. Jadi pengendara di belakang kita nih bisa lebih waspada. Dan yang ketiga ada lampu sein berwarna orange yang berfungsi sebagai penunjuk arah ketika kita akan berbelok atau berpindah jalur nih teman Prodia. Makanya jangan lupa nyalakan sein sebelum manuver ya teman Prodia. Dan terus ada lampu biru, bukan untuk gaya-gayaan nih, karena ini penggunanya berkaitan dengan kesadaran petugas tertentu. Sementara untuk lampu kuning pada lampu kabut dapat membantu visibilitas ya teman Prodia dalam kondisi cuaca tertentu pastinya. Dan ingat nih teman Prodia, jangan sembarangan mengganti warna lampu kendaraan kalian hanya demi tampil beda. Selain berpotensi melanggar aturan nih, lampu yang enggak sesuai standar juga bisa menyilaukan dan membahayakan pengguna jalan lainnya nih. Well, sekarang udah tahu kan warna lampu kendaraan itu bukan cuma soal estetikanya doang, tapi juga soal komunikasi dan keselamatan di jalan raya. Jadi yuk kita jadi pengendara yang cerdas, gunakan lampu sesuai aturan, tetap fokus saat berkendara, dan pastikan selalu utamakan keselamatan nih. Karena teman Prodia, sekeren-keren apapun kendaraan kalian, keselamatan tetap nomor satu dong pastinya.